0: bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah hadam dari daerah musimnya swing sayu, dia bahasa sayu. Tapi Pakem Demuluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka demuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana demuluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita rubah kata-kata demuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi. Kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul demuluk itu, ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan gitu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar demuluk, tapi perkembang zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan demuluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas. Cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
1: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
4: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.

Balik lagi masih dengan Nyong Rizla di Nyirum Lambai Pagi. Sepukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah ya. Transformasi dengan apa kata mereka ya. Nah, banyak orang kalau dengar kata hari Sabtu langsung semangat ya. Ada yang bilang syukur joh semua weekend ya. Ada yang dari hari Rabu sehitung mundur. Kamis rasa Jumat, Jumat rasa terbang pulang ya. Sabtu langsung mode santai. Tapi nyandak semua orang pas Sabtu itu hari libur sama budaya ya. Nah, sementara sebagian orang masih tidur enak-enak ya. Masih gulung-gulung selimut ya. Masih cari posisi-posisi paling nyaman di kasur ya. Di luar sana banyak orang yang dari subuh sudah bangun dan siap kerja. Kayak Rizla seperti ini ya. Semangat. Dan mungkin sekarang ini ada supir yang pegang setir ya, ada pedagang yang buka lapak dari jam 5 pagi, ada petugas kebersihan yang sapu-sapu jalan sebelum matahari naik ya. Nah, orang sering lihat hasil kerja dorang. Nah, tapi kadang lupa bahwa di hari Sabtu pun dorang tetap baku dapat dengan tanggung jawab. Hari ini orang membaca cerita tentang itu sama budaya ya, tentang orang-orang yang kerja di hari Sabtu ya. Nah, coba bayangkan sahabat budaya, jam 4 subuh masih gelap, udara masih dingin, sebagian besar orang masih tidur ya. Tapi ada seseorang yang alarmnya sudah bunyi, dia itu bangun pelan-pelan, mungkin masih mengantuk, mungkin semalam baru tidur jam 11 maupun juga lebih ya. Tapi mau gimana lagi, kerja tetap kerja ya. Dia cuci muka, bikin kopi, ya siap-siap berangkat, ya ataupun tanpa kopi juga ya. Di luar rumah jalan masih agak sepi ya, lampu jalan masih menyala, kadang cuma ada suara motor lewat satu ataupun dua. Nah, orang seperti ini banyak sekali. Ada petugas pasar, ada nelayan yang mau turun melaut ya, ada tukang roti yang dari subuh sudah mulai produksi, ada juga petugas SPBU dan ada juga penyiar ya, kayak Rizla seperti ini sahabat budaya ya. Sebelum jam 5 on air ya, orang sebagai penyiar ya itu datang sebelum jam 5 ya. Kalau tadi Rizla datang ke kantor itu pukul 4 lebih 50 menit ya, lagi 10 menit jam 5 Rizla so standby di studio Sabu Budaya ya, mau on air buka siaran Sabu Budaya ya. Nah, pastinya jadi waktu torang bangun jam 7 lalu banyak orang bilang pagi sekali, sebenarnya ada orang yang suka kerja 3 jam lebih dulu ya. Pastinya hebat mereka Sabu Budaya. Nah, kadang torang lupa menghargai hal kecil begitu. Nah, kalau bicara kerja hari Sabtu ya, pedagang pasar salah satu yang paling sibuk. Sabtunya biasanya rame. Orang-orang belanja kebutuhan rumah, belanja ikan, sayur, rica, tomat, segala macam ya. Pedagang ini kadang dari jam 3 pagi sudah di pasar. Bayangkan jam 3 pagi sahabat budaya ya. Nah, sementara orang mungkin masih mimpi ketemu artis favorit ya. Orang sudah angkat barang, sudah susun dagangan, sudah hitung stok ya, sudah siap melayani pembeli. Kadang hujan, kadang panas, kadang pembeli banyak sekali sahabat budaya ya. Kadang pembeli cuma tanya harga lalu jalan ya, cari lebih murah ya. Tapi orang tetap senyum, smile ya. Tetap melayani juga. Dalam hati mungkin orang bilang, aduh capek eh. Nah, tapi tetap semangat. Karena dari pekerjaan itu keluarga bisa makan, anak bisa sekolah, kebutuhan rumah bisa terpenuhi, sahabat budaya ya. Oke, nanti orang bakal lanjut lagi baca cerita di apa kata mereka seputaran Sabtu bukan hari libur for semua orang ya.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

balik lagi sahabat budaya ya, di apa kata mereka ya. Masih baca cerita seputaran Sabtu bukan hari libur for some orang ya. Supir, entah supir angkot, supir bis, supir travel, ataupun drive online. Sabtu justru sering lebih sibuk sama budaya ya, karena banyak orang jalan-jalan, banyak orang mau pergi acara, banyak orang yang mau pulang kampung juga. Supir harus tetap siap, kadang dari pagi sampai malam, duduk berjam-jam, fokus di jalan, hadapi macet, hadapi cuaca, hadapi penumpang dengan macam-macam karakter ya. Ada penumpang yang ramah, ada yang pendiam, ya cerewet sekali ya. Padahal jalannya macet total, mau cepat bagaimana lagi? Nah, tapi begitulah pekerjaan, harus tetap sabar, harus tetap profesional ya. Kalau ada pekerjaan yang kena hari libur, salah satunya tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, petugas laboratorium ya, petugas ambulans juga, dorang kerja bergiliran. Sabtu tetap ada pasien, Minggu tetap ada pasien, hari raya pun tetap ada pasien, sahabat budaya ya. Makanya rumah sakit tetap jalan, puskesmas tertentu tetap siaga, klinik tertentu tetap buka, dan ada orang-orang yang rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi membantu orang lain. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan seperti ini luar biasa. Ketika sebagian orang libur, dorang justru menjaga keselamatan banyak orang ya. Nah, sahabat budaya, pernahkah torang bangun pagi lalu lihat jalan bersih, trotoar bersih, sampah so terangkut ya, lingkungan terlihat rapi? Orang juga sering anggap itu biasa, padahal ada petugas kebersihan yang bekerja sejak subuh. Dorang sapu jalan, angkat sampah, ya bersih selokan, kerja yang kadang jarang dapat pujian. Padahal manfaatnya besar sekali. Cobalah ya, bayangkan kalau satu minggu tidak ada yang bersihkan kota. Waduh, pastinya kacau sahabat budaya. Makanya kalau ketemu petugas kebersihan, bolehlah kasih senyum, kasih salam, karena pekerjaan dorang membantu banyak orang ya. Nah, Sabtu adalah hari libur bagi sebagian orang. Tapi Sabtu adalah hari tersibuk bagi sebagian pekerja ya. Contoh, karyawan toko sahabat budaya ya. Karyawan supermarket, karyawan pusat perbelanjaan ya. Saat pelanggan datang rame-rame, mereka justru harus bekerja lebih keras ya. Melayani pembeli, merapikan barang, menjaga kasir, menjawab pertanyaan ya. Kadang dari pagi sampai malam ya. Sementara teman-teman mereka juga mungkin sedang nongkrong di pantai, sedang piknik, sedang tidur siang ya. Tapi dorang tetap bekerja, karena begitulah tanggung jawab sahabat budaya ya. Nah, kalau orang masuk kantor, masuk bank, masuk rumah sakit, masuk pusat perbelanjaan, biasanya ada satpam ya. Sabtu pun ada, dorang tetap berjaga, tetap memperhatikan keamanan, kadang keliling area, kadang membantu pengunjung, kadang memberi informasi kerja yang terlihat sederhana tapi penting sekali, karena keamanan dalam kebutuhan semua orang ya.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

sahabat budaya di daerah-daerah tertentu Sabtu nyandak terlalu berbeda dengan hari lain ya. Nelayan tetap melaut, petani tetap kebun ya, tetap ke sawah juga. Tetap memeriksa tanaman ya, tetap bekerja mengikuti musim dan cuaca. Kalau cuaca bagus, kesempatan harus memanfaatkan ya. Kalau ada pekerjaan yang harus selesai, harus selesai. Makanya banyak hasil yang orang nikmati sekarang berasal dari kerja keras dorang ya. Ikan di meja makan, sayur di dapur, buah-buahan di pasar. Semua ada proses panjang di belakangnya ya. Orang bayangkan seorang ayah hari Sabtu, anaknya libur sekolah, anaknya ingin jalan-jalan, ingin ke pantai, ingin makan bakso ya, tapi sang ayah harus bekerja. Dia bangun pagi pakai seragam, lalu berangkat ya. Karena dia tahu belum tentu bisa pulang cepat. Kadang pekerjaan selesai malam, kadang ada lembur, kadang ada tugas tambahan ya, tapi semua itu dilakukan demi keluarga. Cerita seperti ini banyak sekali di sekitar torang ya, dan sering kali nyandak terlihat ya. Nah, kadang torang terlalu fokus pada pekerjaan besar, jabatan tinggi, gaji besar, posisi terkenal. Padahal semua pekerjaan punya nilai ya. Semua pekerjaan punya peran juga. Tidak ada kota yang berjalan hanya karena satu profesi. Kota berjalan karena banyak orang bekerja bersama-sama ya. Ada yang mengajar, ada yang mengantar barang, ada yang membersihkan jalan, ada yang menjaga keamanan, ada yang melayani pelanggan ya. Semua saling melengkapi, itu sebabnya orang perlu saling menghargai ya. Nah, Rizla yakin sekarang ada sahabat budaya yang sementara kerja. Mungkin lagi di kantor, di toko, kendaraan, di pasar, pelabuhan, rumah sakit ya. Kalau iya, salam hormat buat Anda semua ya. Sabtu ini mungkin bukan hari libur, tapi pekerjaan yang Anda lakukan punya arti. Punya manfaat juga ya, punya dampak bagi orang lain, jangan remehkan itu juga. Kadang satu pekerjaan sederhana bisa membantu banyak orang juga, sahabat budaya ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sebelas delapan AM.

Sahabat budaya, ya, torang sesampai di penghujung, apa kata mereka, ya. Hari ini torang bercerita tentang orang-orang yang tetap bekerja di hari Sabtu, orang-orang yang mungkin jarang disorot, jarang dipuji juga, tapi punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau hari ini Anda sedang bekerja, tetap semangat pokoknya, ya. Kalau hari ini Anda sedang libur, jangan lupa hargai orang-orang yang sedang bekerja melayani kebutuhan torang, ya. Karena di balik kota yang tetap hidup di hari Sabtu, ada banyak tangan yang terus bergerak. Ada banyak orang yang tetap berjuang, tetap bekerja, tetap berharap, tetap memberi yang terbaik untuk keluarga dan masa depan mereka juga, ya. Oke, terima kasih buat Tamang Sabah Budaya di apa kata mereka. Dan selamat menjalani hari Sabtu. Tuhan memberkati Anda semua, Sabah Budaya, ya. Dan nanti sebentar bakal ada informasi-informasi dan juga lagu Nusantara yang bakal disadarkan untuk Anda semua, ya. Sebelum saya pamit sebentar di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, tetap bersama kami di 88.64 FM Suara Budaya Kawanua. Dan jangan lupa juga Sabah Budaya, ya. Mungkin sedikit lagi bakal Anda menyaksikan, ya, laga pertandingan grup D, ya. Tuan rumah Amerika Serikat melawan Paraguay, ya. Anda jagoin siapa, Sabah Budaya, ya. Kalau Risla prediksi, ya, Amerika Serikat maupun Paraguay, Risla ambil Paraguay, ya. Seperti Risla kemarin, ya, sebelum sudahin nyur melambai pagi kemarin, itu Risla bilang Korea Selatan melawan siapa sih, ya, kemarin? Oh, Ceko. Dan Risla pilih Korea Selatan. Dan akhirnya Korsel menang, Sabah Budaya, ya. Jadi prediksi Riksla edisi hari ini juga, ya. Amerika lawan Paraguay di pukul 9, ya. Ya, sedikit lagi bakal dimulai. Riksla pilih Paraguay, ya. Kalau skor 2-1, ya. Oke, tetap bersama kami. Pokoknya 88.64 FM Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli. Oh,
2: oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini Salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
3: Iya.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya parang.
1: Okay. Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Selamat menikmati hari libur Sabtu ini yang off day ya. Dan untuk Anda semua yang masuk kerja di hari libur seperti ini juga semangat untuk kerjanya ya. Awali dengan selalu bersyukur ya dan senyuman ya. Dan jangan lupa sarapan paginya ya. So agak sedikit cerah sedikit ya. Awal mendung semulai bak hilang. Tapi masih ada mendung sedikit ya. Langit biru so kelihatan, awan putih juga so agak kelihatan juga sahabat budaya ya. Semoga sampai di siang hari ya cuaca di Kota Manado lebih cerah lagi, amin. Drive online bagaimana orderan di pagi hari ini, aman lancar ataupun belum dapat orderan ya. Semoga di hari ini banyak orderan Anda juga, amin. Oke, hati di jalan Anda berkenalan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat. Yang lagi prepare juga untuk traveling, liburan, ya jalan-jalan ke tempat wisata, cari spot yang bisa Anda unggah di media sosial Anda yang begitu bagus ya. Paten banget pokoknya di hari ini juga ya. Oke, Nusantara pagi, lagu-lagu Nusantara juga yang bakal disadarkan untuk semua ya. Sampai menjelang pukul 10 tepat nanti.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gua pedengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai kita lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

baju kurung. Kruang maksudnya ya, Basiba menjadi salah satu identitas budaya perempuan Minangkabau yang syarat akan nilai adat dan agama ya. Keberadaannya tidak hanya sebagai pakaian tradisional, tapi juga mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Minang yang menjunjung tinggi ya kesopanan dan syariat Islam ya. Ketua Umum Komunitas Basiba Sumatera Barat, Ramayari, saat menjadi narasumber dalam program siaran budaya Nusantara Pro 4 RRI Padang ya pada Jumat tepatnya kemarin ya, menjelaskan bahwa baju kurung sebenarnya telah dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Namun baju kruang Basiba memiliki ciri khas yang membedakannya dengan baju kurung pada umumnya. Nah, perkembangan pakaian perempuan Minangkabau mengalami perubahan sejak masuknya Islam ke wilayah Sumatera Barat sekitar abad ke-14. Sebelumnya perempuan lebih banyak mengenakan kain sarung yang dililitkan ya ke dada dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Ramayari menjelaskan bahwa istilah Basiba menjadi pembeda utama antara baju kurung biasa dan baju kruang Basiba ya. Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju di bagian depan belakang kiri dan kanan yang membuat baju menjadi longgar dan tidak membentuk tubuh. Selain memiliki potongan yang longgar, baju kruang Basiba juga tidak menggunakan saku maupun resleting. Sementara bagian lengannya dibuat lebih besar. Desain ini juga bertujuan agar tubuh pemakaiannya tidak terlihat jelas ya, serta memudahkan perempuan dalam menjalankan aktivitas termasuk ketika hendak berwudu dan melaksanakan sholat ya.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Ibu Awat, masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Kan aku ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Enggak cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.

Tari Makan Siri merupakan salah satu kesenian tradisional Melayu yang sangat dikenal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Tarian ini bisa ditampilkan sebagai tari persembahan ataupun tari penyambutan tamu kehormatan dalam berbagai acara resmi, sebaik bagi tingkat daerah maupun nasional. Dengan gerakan yang lemah, gemulai, dan iringan musik Melayu yang khas, Tari Makan Siri menjadi simbol keramahan masyarakat Melayu dalam menyambut para tamu yang datang berkunjung. Dikutip dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, ya, sejarah Tari Makan Siri tidak terlepas dari tradisi masyarakat Melayu yang menjadikan Siri sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan adat istiadat. Tradisi menyuguhkan Siri kepada tamu telah berlangsung sejak zaman Kesultanan Melayu sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan yang tulus, ya.

seiringnya berkembangnya seni pertunjukan Melayu pada pertengahan abad ke-20, tradisi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk tarian yang dikenal sebagai tari makan siri. Nah, di Pekanbaru, tarian ini mulai dikenal luas sejak perkembangan seni budaya Melayu yang semakin aktif dipromosikan oleh pemerintah daerah dan sanggar-sanggar seni ya. Dalam budaya Melayu Riau, tari makan siri memiliki makna yang sangat mendalam. Siri yang disajikan kepada tamu melambangkan ketulusan hati, persahabatan, dan rasa hormat. Filosofi siri ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama, kumpulan persaudaraan, serta makan gaya setiap tamu yang datang. Oleh karena itu juga, pemberian tepak siri dalam tarian ini bukan sekedar simbolis, melainkan mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun melalui dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ya, hubungan tari makan siri dengan adat Melayu Riau sangat erat ya, karena tarian ini menjadi bagian dari proses penyambutan tamu penting, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, maupun tamu kehormatan dari luar negeri. Dalam pertunjukannya, para penari mengenakan busana adat Melayu lengkap dan membawa tepak siri yang kemudian diperagakan kepada tamu utama. Prosesi ini juga menjadi lambang penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang yang penuh kehangatan dan kesentuhan khas Melayu ya. Oke, menutup perjumpaan ya, informasi terakhir ya di hari ini juga. Oke, makasih banyak, thank you yang sobat Taman Krisla di Nyiur Melambai pagi. Nanti sebentar di Nyiur Melambai siang ditemani sama Henny ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Dan informasi untuk siaran Piala Dunia, Anda bisa mendengar audio streaming ya melalui Persatu RRI Manado ya, secara live langsung sahabat budaya ya di audio visual kami. Dan sahabat budaya, nampaknya prediksi Risla salah ya. Babak pertama ini Amerika menang telak ya, 2-0 atas Paraguay ya. Extra time plus 5 menit saat ini juga ya, lagi diselenggarakan Piala Dunia FIFA 2026 ya, Amerika melawan Paraguay ya. Yang unggul sekarang Amerika Serikat sahabat budaya ya. Prediksi Risla salah ya. Oke, jaga kesehatan, selamat menikmati hari libur di hari ini. Untuk Anda semua sahabat budaya yang masih lanjut untuk bekerja di hari Sabtu, ada hari libur ya. Semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan paginya. Salam sehat, next nanti terombak-ambing lagi di lain kesempatan. Risla pamit ya, selamat pagi.

0: Bebas sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadang Mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya lekuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dar.

0: Eh, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan ke sini ya? Mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

yang tapi ada beberapa orang juga yang tetap kudu harus masuk kerja ya. Tapi tetap semangat karena Perompas selalu hadir menemani apapun suasana Sahabat Budaya. Yang saat ini lagi santai-santai di rumah, yang mungkin hari ini punya banyak planning ya. Entah itu akan mengadakan acara kecil-kecilan sekedar apa ya, menjaga silaturahmi dengan anggota keluarga. Kumpul-kumpul me time atau quality time bersama keluarga ya. Ada juga beberapa yang merencanakan mungkin untuk jalan-jalan refreshing keluar rumah. Karena hampir selama sepekan kita disibukkan dengan aktivitas kita masing-masing. Dan saatnya mungkin kita meluangkan waktu lah buat keluarga. Jadi jangan salah nih Sahabat Budaya. Karena memang kita harus punya waktu yang namanya me time atau waktu untuk diri kita sendiri ya, sekedar refleksi. Ada juga beberapa yang mungkin lebih memilih untuk punya waktulah dengan anggota keluarga. Jadi ada pos-posnya masing-masing ya. Ada waktunya kita sibuk dengan berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, tapi ada waktunya juga kita punya yang namanya me time, waktu untuk diri kita sendiri ya. Kalau semuanya berjalan seimbang, hidup kita pasti akan lebih berwarna gitu ya. Jangan karena kita merasa kita bisa sendiri semuanya, kita gak punya waktu buat keluarga, buat teman-teman ya. Pada akhirnya ketika kita membutuhkan mereka, mereka gak akan pernah ada buat kita juga gitu ya. Karena kita gak punya waktu buat mereka. Jangan sampai kejadian ya Sahabat Budaya. Yang pasti ini akan hadir sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 siang jam sore nanti. Untuk beberapa informasi akan dihadirkan. Dan nanti jangan lupa ada program request di jam 12 sampai jam 2. Spesial untuk lagu-lagu pop Manado. So, jangan kemana-mana. Ini punya Atik Sibi untuk Sahabat Budaya. Biar tambah semangat tentunya di pagi hari ini.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sampai dia terang saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya. Dari penampilan Ratu dengan teman tapi mesra yang mengantar kita di menit yang ke-30 dari jam 10 pagi menjelang siang. Yang pasti, ini masih berteman dengan lagu-lagu asik tentunya menemani suasana akhir pekan yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan Pro 4 tentunya. Ya, mudah-mudahan suasana akhir pekan tambah menyenangkan tentunya untuk sahabat budaya dimanapun berada. Dan beberapa informasi tentunya akan melengkapi terompet kebersamaan, di antaranya ini kutip dari rri.co.id. Di mana sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini mematangkan persiapan evaluasi ulang atau revalidasi status UNESCO Global Geopark. Di mana persiapan revalidasi ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Raja Ampat, Orideko Irene Burdan di Aula Wayak, Jumat 12 Juni 2026. Ya, dan yang pasti sahabat budaya ya. Ya, di mana Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan juga mengatakan tim UNESCO yang akan melakukan penilaian atau menjadi evaluator adalah Chen Fang dari Cina dan Atsuko Nina dari Jepang. Di mana tim akan melakukan kunjungan ke kawasan Geopark Raja Ampat untuk melihat kelayakan status UNESCO Global Geopark pada 18 hingga 22 Agustus 2026. Di mana dikatakan tahun ini yang akan menjadi fokus penilaian adalah Geopark Raja Ampat di wilayah Mizol. Evaluator tiba pada 18 Agustus dan akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama pemerintah daerah serta berkunjung ke pusat informasi Geopark Waisai. Kemudian meninjau sejumlah destinasi geotrail di mana Raja Ampat diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark pada tahun 2021 dan kemudian dilakukan evaluasi tahun 2022. Raja Ampat mendapat status UNESCO Global Geopark pada tahun 2023. Kemudian setiap 4 tahun ya dilakukan revalidasi untuk melihat apakah wilayah geopark di Raja Ampat mendapatkan green card atau yellow card. Klasina juga mengatakan ada sejumlah rekomendasi UNESCO yang telah dilakukan oleh Dispar dan pemerintah kabupaten. Namun yang pasti masih ada sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti seperti MOU dengan sejumlah perguruan tinggi di Sorong Raya dan Baperida Papua Barat Daya. Ia juga mengatakan Raja Ampat ini merupakan geopark terluas di dunia dan yang pasti dengan jumlah 2.929 pulau. Di wilayah geopark juga ada keunikan batu tertua di dunia yang usianya 450 juta tahun atau 1/10 usia bumi yang ditemukan di Aduay. Nah, Bupati Raja Ampat Orideko Burdan juga berharap status UNESCO Global Geopark ini bisa dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan untuk mendapatkan penilaian yang lebih baik. Dan yang pasti mempertahankan status UNESCO ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga wilayah konservasi di Raja Ampat agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Bupati meminta sejumlah OPD untuk mendukung persiapan revalidasi termasuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pihaknya juga sudah menemukan sejumlah tetua adat untuk meminta dukungan dan bersama-sama menjaga wilayah konservasi demi mendukung penilaian ulang status UNESCO Global Geopark. Rakor revalidasi Geopark Raja Ampat juga dihadiri Kepala BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Hasan Makassar, Kepala Prodi Ekowisata di Universitas Papua Novelina Tampu Bolon, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

0: Gagal sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan ngana, ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gaga, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya,
4: Wadah. Dan menangkan 100 logam mulia sampai 31 Agustus.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompat Suara Budaya Kawanua. Terima kasih tiga lagu bagus yang sudah hadir dari Salon 7 dengan Penguji Rahasia ya. Mengantar kita di menit yang ke-45 tentunya. Dan sahabat budaya yang pasti saat ini sementara berjalan ya. Ini pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Paraguay. Dari informasi terakhir yang ini kutip ya, Amerika dengan skor 3 dan Paraguay 0. Tidak tahu apakah ada pertambahan atau masih dengan nilai yang sama ya, atau angka yang sama. Jadi ini sementara berlangsung pertandingannya ya. Dan jangan lupa untuk di Minggu 14 Juni 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ya, nanti akan hadir Qatar melawan Swiss dengan fase grup B ya di Stadion San Francisco Bay Area, dan ini tentunya bisa didengarkan melalui RRI Pro 3 Jakarta dan dilihat langsung dari RRI Programa 1 Manado. Jadi bisa mendengarkan pertandingan ini melewati ya lewat RRI Programa 1 Manado. Dan juga nanti di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ada Brasil melawan Maroko fase grup C di Stadion New York, New Jersey.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.

0: Kalau memang ini tuh kita ada cari-cari, nanti kita somba telepon Jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
0: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek sasego, mek kakui, ara, akang ari, tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mek darahungge, mek tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kita tuari.

Oke, dan sahabat budaya cocok Kota Manado dan sekitarnya cukup cerah untuk hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi kabar gembira untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan Perompat ya. Dan sahabat budaya saat ini terongsong masuk di teras UMKM. Beragam informasi seputar UMKM yang akan Henny hadirkan. Salah satunya Henny kutip dari rri.co.id. Di mana yang pasti sahabat budaya Banjar Festival 2026 resmi dibuka Bupati Buleleng Inyoman Sujira di lapangan umum Banjar di Jumat 12 Juni 2026. Festival perdana yang digelar pemerintah Kecamatan Banjar ini menjadi wadah pelestarian budaya, pengembangan kreativitas masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut mengusung tema Jati Sadu Dharma Budi yang diangkat dari nilai-nilai luhur dalam geguritan sucita. Salah satu karya sastra klasik yang menjadi kebanggaan masyarakat Banjar. Beragam kegiatan seni budaya, olahraga, dan pameran UMKM digelar dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Camat Banjar Putu Widiawan juga mengatakan Banjar Festival menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat potensi ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikatakan juga kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Festival ini menjadi ruang ekspresi seni, budaya, olahraga, sekaligus penguatan ekonomi masyarakat melalui partisipasi UMKM lokal. Ia juga mengatakan rangkaian kegiatan diawali dengan lomba gerokak pada hari pertama, hari kedua diisi kegiatan fun bike dengan rute Krishna oleh-oleh Temukus menuju lapangan desa Banjar. Dan ini dilanjutkan lomba Milaga Ganjur dan hiburan rakyat, dan sementara hari ketiga akan dimeriahkan jalan santai, lomba tari Bali kategori tari condong, dan baris jaya serta berbagai pertunjukan seni lainnya. Bupati Buleleng Inyoman Sujira juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Banjar, Forkompincam, pemerintah desa, desa adat dan masyarakat yang telah bersinergi menyukseskan penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya kolaborasi yang kuat mampu menghadirkan kegiatan yang berkualitas dan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Dan Bupati juga mengapresiasi penampilan tarian kolosal yang melibatkan sekitar 425 peserta dari berbagai desa dan sekolah di Kecamatan Banjar. Sahabat budaya, tingginya partisipasi masyarakat dinilai menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong dan kecintaan terhadap budaya daerah. Nah, tentunya selain sebagai ajang pelestarian budaya, Banjar Festival 2026 juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, di mana puluhan pelaku UMKM diberikan ruang untuk mempromosikan produk unggulan daerah, mulai dari kuliner tradisional hingga produk kreatif masyarakat. Dikatakan Kecamatan Banjar memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari sektor pariwisata seperti air panas Banjar dan Brahma Vihara Arama, komoditas pertanian unggulan seperti cengkeh, kopi, dan durian, hingga berbagai produk UMKM yang memiliki daya saing. Festival ini menjadi wadah untuk memperkenalkan seluruh potensi tersebut kepada masyarakat luas. Sahabat budaya, selain pameran UMKM dan pertunjukan seni budaya, Banjar Festival 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap festival ini dapat menjadi agenda tahunan sekaligus model pengembangan wisata atau festival tingkat kecamatan di masa mendatang.

Dan sahabat budaya, kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Citra Scholastika dengan pasti bisa menyambungkan topik kebersamaan tentunya di New Melambai Siang dan khususnya untuk teras UMKM untuk kali ini ya. Terlanjut lagi dengan beberapa informasi diantaranya sahabat budaya, pelaku UMKM di Mamuju mengakui persaingan usaha kuliner justru mendorong kolaborasi melalui media sosial. Pemilik UMKM Susu Kurma Aren LM Nur Bausan menyebut pelaku usaha saling mendukung promosi di Instagram karena menurutnya suasana persaingan terasa sehat karena masing-masing UMKM membantu memperkenalkan produk satu sama lain. Dan yang pasti sahabat budaya, ya Fauzan juga mengatakan dukungan itu biasanya berupa saling membagikan konten dan membuat story produk teman sesama pelaku. Ia juga menegaskan keberadaan UMKM lain di Mamuju tidak dianggap sebagai ancaman langsung bagi usahanya. Sebaliknya pelaku usaha menempatkan UMKM lain sebagai mitra untuk tumbuh bersama di pasar lokal Sulawesi Barat. Ia menilai pola kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan promosi tanpa biaya besar bagi UMKM pemula. Fauzan sendiri terbantu oleh teman-teman yang rutin mengunggah dan mempromosikan produk susu kurma aren. Ia berharap kolaborasi semacam ini terus diperkuat bersama dengan pelatihan dan event yang melibatkan banyak UMKM. Kedepan Fauzan juga menargetkan penguatan branding sekaligus membuka ruang kolaborasi lebih luas sesama pelaku usaha. Ia optimis dengan dukungan komunitas dan media sosial, UMKM menuju bisa semakin dikenal luas di daerah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 88 AM

Ya, sahabat Bria, 33 menit melintas dari jam 11 siang. Lanjut lagi Toran di Teras UMKM, masih dengan beberapa informasi seputar UMKM. Dan kali ini dari rri.co.id, fashion lokal Kalimantan dinilai memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar nasional hingga global. Potensi tersebut didukung kreativitas pelaku usaha serta kekayaan budaya yang tentunya menjadi identitas produk. Sahabat Budaya, hal ini disampaikan desainer busana Nova Lisna Reisha atau Echa dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Johan Jarmasin di Jumat kemarin. Di mana menurut Echa masih banyak anak muda yang menganggap produk luar negeri lebih bergengsi. Padahal kualitas berbagai produk lokal Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk mancanegara. Di mana dikatakan brand lokal Indonesia sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik, banyak produk handmade bahkan lebih unggul dibandingkan produk massal dari luar negeri. Echa juga mengatakan, masyarakat kini semakin mudah menemukan produk lokal melalui media sosial dan marketplace. Banyak pelaku usaha juga mengintegrasikan wastra seperti batik, sasirangan, dan tenun ke dalam produk fashion mereka. Dikatakan sentuhan budaya pada produk fashion membuat penampilan lebih unik dan berkarakter, di mana produk lokal orisinal juga lebih membanggakan dibandingkan barang tiruan atau KW. Ia menilai perubahan tren di kalangan anak muda menjadi peluang bagi pelaku usaha kreatif untuk terus berinovasi. Fashion lokal Kalimantan juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas apabila didukung kreativitas dan strategi promosi yang tepat. Menurutnya, fenomena FOMO dapat menjadi peluang ekonomi bagi pelaku usaha, namun inovasi harus terus dilakukan agar produk tetap menarik dan relevan bagi konsumen. Sementara itu, dosen dan mentor bisnis kreatif Erini Junita Sari BA, MSC, dia mengatakan perempuan milenial memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi kreatif. Kemampuan beradaptasi, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha. Perempuan milenial memiliki pengalaman sebagai konsumen sekaligus pelaku usaha. Bekal itu membuat mereka lebih matang dalam merancang bisnis kreatif. Erin juga berharap kolaborasi antara pelaku fashion lokal dan UMKM terus diperkuat untuk mengangkat budaya daerah, di mana pemanfaatan wastra seperti sasirangan dinilai dapat menjadi nilai tambah sekaligus memperluas produk-produk kreatif Kalimantan tentunya.

0: Eh, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Waduh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Iya, dan sahabat Bria 46 menit melintas dari jam 11 siang lagi-lagi torang tentunya di teras UMKM. Satu informasi lagi akan hadir untuk sahabat budaya. Sebelum nanti kita beralih ke acara selanjutnya untuk request lagu pop Manado di Torang Deng Torang. Dari rri.co.id, pelaku usaha fashion perlu memahami perkembangan tren di era digital. Namun yang pasti, tren sebaiknya dijadikan inspirasi tanpa menghilangkan identitas dan karakter produk yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan dosen dan mentor bisnis kreatif Erini Junita Sari BA Hons MSC dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Pro 1 Banjarmasin. Di mana menurut Erin, perkembangan media sosial melahirkan fenomena fear of missing out atau FOMO, dan kondisi ini membuat masyarakat cenderung mengikuti tren yang sedang populer. Dia menjelaskan pemahaman terhadap target pasar menjadi faktor penting dalam menjalankan fashion atau bisnis fashion. Target pasar akan mempengaruhi desain produk, kualitas bahan, harga jual, hingga strategi promosi yang diterapkan. Menurut Erin sendiri, mengetahui siapa konsumen yang dituju dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain memahami pasar, pelaku usaha juga perlu menyusun perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan anggaran yang tepat, membantu mengatur biaya produksi, pemasaran hingga pengembangan usaha secara lebih efektif. Dan dikatakan bahwa jangan takut untuk memulai dan mencoba, karena konsistensi dalam belajar serta kemampuan beradaptasi akan membuat usaha mampu bertahan dan berkembang. Ia berharap pelaku usaha, khususnya generasi muda, terus berinovasi dalam mengembangkan produk lokal. Menurutnya, kreativitas yang didukung pemahaman pasar dan pengelolaan usaha yang baik akan meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan industri fashion yang tentunya semakin dinamis.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat. Dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas, hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Iya, dan sahabat budaya, ini akhiri untuk musik dan informasi di kesempatan siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan beralih ke acara selanjutnya, Toraning Torang, program request spesial lagu Pop Manado. Kasih siap juga lagu Manado apa yang Oni suka mendengar di kesempatan siang hari ini. Dan sapa tiga orang spesial yang Oni mau sapa di siang hari ini. Ini punya mahal ini untuk sahabat budaya.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ini dipilih.
2: Iya, dipilih yang beginian.
1: Pilih itu. Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPS ini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang toh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga, itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4 setengah Pak, sampai 5.000.
5: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
4: Ya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
5: Yang banyak botol putih begini ya?
4: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Di Torang. Jadi untuk sahabat budaya yang mau baku Iko, ini nanti akan membuka di layanan SMS, WhatsApp, dan di live TikTok tentunya. So, jangan kemana-mana, ini akan berbalik selepas yang berikut ini untuk sahabat budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Okay, dan sahabat pria terang saya tinggal gue bagus yang so hadir dari Diego Alexander tambah Terek mengantar kita di menit yang ke-31 dari jam 12 siang. Terang so masuk di program request ya lagu pop Manado untuk Torang Ding Torang. Sedangkan untuk sahabat budaya yang mau bergabung di sini mau request lagu bagi-bagi salam ini bisa buka di SMS untuk WhatsApp dan juga di layanan TikTok ya, di live TikToknya Perempat Manado dan di live TikToknya aku. Lagu Manado apa yang Oni mau suka dengar di siang hari ini? Sapa yang Oni mau sapa, tiga orang spesial. Silahkan ditunggu pokoknya ya.

Oke, ini mau sapa-sapa dulu yang sudah gabung di live TikTok Pro4 Manado. Apa kabar? Ada Charlie Castello, ada Aldi, ada Salvatore, ada Raharja Zalizar, ada Yohanes 6271, ada Sudik Jokom, ada juga SR Anselma Teniwot, ada juga Yovinus Steven ya. And then ada juga Jim Persirait, ada Atmo, ada Angel Bero, ada Sherly Ali, ada Torang Fans Persib ya. Ada juga Mei Sambang 04, ada Albert Syauta, ada Henry Ginze, ada Sukri Bebika, ada Irwan Z, ada siapa nih? Ada Epang, ada Sebastian, ada Hijra Rauf, ada user 42537, ada Dikindikin ya, ada Ips, ada siapa nih? Grassroot 23, ada Litong ya. Ada Ips juga ya. Oke, ada Jane Maybe. Pulang jam berapa? Jam 3 lah pulangnya ya. Anakku dari jam 10 tadi. Bung Sami Senduk sudah pindah di sebelah ya. Ada Meta Lumeta Dumat ya. Pokoknya semua-semua yang so stay di sini, silakan yang mau request lagu Manado. Ini tunggu sampai di jam 2 siang nanti ya untuk sahabat budaya. Ada juga 3 orang spesial. Oh iya, baiklah. Jangan tahu lama ya. Malah sedang mau baku dap, sedang yoto. Oke, ini lanjut yang mau request lagu. Apa kabar si Mei yang ada di seputaran Bitung? Katanya mau request lagu Bagi Abu dari Dante Nababan. Mau kirim juga buat orang penona cantik di siang hari ini ya. Semangat, jangan lupa besok eh. Oh iyo kan. Tunggu ya si Mei. Katanya buat Pak Vero yang ada di Pumoro, Ibu Anda yang ada di Suwaan juga ya, ada Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar. Pokoknya buat semua pendengar Pro 4 ya. Ada Ibu Anda yang ada di seputaran Suwaan, duh baku Iko dorang kang. Mau minta lagu Fonda Pandean, ngana taso lupa, ancor. Oke Ibu Anda, malam mingguan di mana nih ini trompet Ibu Anda ya. Katanya spesial Jo buat orang-orang rumah katanya ya, dan buat yang tugas tetap semangat. Terima kasih trompet Ibu Anda ya. Oke, next siapa lagi yang gabung di sini? Ada kayaknya segitu dulu yang gabung ya. Jadi ini lama-lama turun langsung Jo ke Dante Nababan dan Fonda Pandean. Spesial untuk sahabat budaya. Bung Sami silakan ditulis lagi lagunya Lupia ya.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, dan sahabat Bria Transit, tinggal lagu bagus yang sohadi dari Fonda Pandean. Ngana taso lupa ya, yang mengantar 4 orang di menit yang ke-45 dari jam 12 siang. Dan torang lanjut lagi tentunya di kesempatan siang hari ini masih dengan lagu-lagu Pop Manado di request Torang Deng Torang ya. Terima kasih yang sobat gabung di sini, ada Charlie Castello, ada Meita Lumepa ya, ada Agustina Selfie, ada Li, ada Bung Sami, torang fans Persib yang masih selalu setia juga di sini ya. Dan yang pasti di kesempatan siang hari ini, silakan yang mau gabung ya, Henny kembali membuka di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok. Untuk yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado, kasih tahu lagu apa yang mau suka dengar di siang hari ini, 3 orang spesial yang mau sapa ya. Bung Sami katanya siang hari ini mau suka dengar lagu dari Tata Panji, tapi bukan yang Balimbing Botol, yang lain ya. Jadi yang dicoba yang Tata Panji, yang Galas Pica di Tangan ya. Dan next ada siapa lagi? Iya, next ini ada Torang P Ibu Sara yang ada di Banjar. Mau minta lagu katanya Henny Roring dengan Stop Bilang Cinta. Spesial katanya buat orang-orang rumah. Dan buat semua selamat berakhir pekan untuknya siang hari ini ya. Maaf untuk Torang Ibu Agustin, dia ya, selfie, Torang main lagu-lagu Manado. Namanya juga request lagu Manado, ya gak mungkin mainnya lagu Ambon. Torang Deng Torang, oke deh. Silakan dicari lagu Manado mana yang suka mau dengar di siang hari ini. Terima kasih Fendi untuk like-nya. Dinda di Maumbi yang katanya siang hari ini mau suka dengar lagu dari Coco Lens, Disco Galau katanya. Buat someone special. Oke, terima kasih. Henny enggak mau berlama-lama. Torang langsung jo ke 3 lagu untuk sahabat budaya.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko udah putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Iya, dan sahabat budaya sudah 6 menit melintas dari jam 1 siang. Orang kembali lagi dengan requestan-requestan sahabat budaya. Silakan yang mau baku Iko di sini yang ditunggu untuk yang mau suka dengar lagu Pop Manado ya. Jadi ini tidak menerima untuk lagu-lagu lain karena kita spesial untuk lagu Pop Manado di kesempatan siang hari ini.

Ya, dan selamat siang buat siapa nih? Anton yang ada di PAL 2 katanya mau request lagu dan di Barakati dan juga Melandi Jacobis dengan Karemos ya. Buat yang siaran di siang hari ini, salam kenal dan sukses selalu. Terima kasih buat kamu yang sudah gabung di sini ya. Ada Benny, salam dari Semarang, salam balik orang Semarang ya. Tahu lagu-lagu Manado nggak? Kalau tahu lagu Manado bisa request di sini ya. Mungkin ada beberapa lagu dari daerah Manado yang disukai. Selamat siang juga ada Andre Jordi, ada Delivio, ada Nimo 99, Yayuk Tias juga. Ayu Rauf, ada Benny ya, semuanya. Terima kasih untuk Palente Beta yang so like, ada Aris Gaspol juga, ada Vera, ada Yurauf, Nina Olivia, Nona Kona Musu, ya ada Alfian, Sai Bung Alfian, ada Ali, ya ada Sumiati, ada Mbak Merlin, ada Otsrik, ada Gondrong, ada Fitri Gemoy, ada Sule, Johan, Elia Sida Balok, ya ada Firma juga, ada Rohyan, Jackson Carmela, ya. Oh iya, Bung Sami tadi lagunya buat Tamang Rasa Saudara, kata grup Tamang Rasa Saudara ya. Alma Wirajaya juga apa kabar di siang hari ini ya. Kita orang Manado, jadi suka no lagu Manado. Kira-kira mau suka dengar lagu apa siang hari ini? Kalau ada silakan ditunggu, mau request lagu apa. Kalau misalnya lagunya ada, ini mau putar dan tukang. Ada Jux 86 yang sudah gabung juga di sini ya, di live TikTok Pro 4. Ada Wanda di Perkamil katanya mau request lagu dari SMEPIA ya. Tian Storm dan Diego Alexander Garing yang judulnya Curiga ya.

selamat siang Toran Entoran Julita Rompas. Kini Artondana mau request lagu Gunawan Arang Tampuro. Buat Kak Heni, makasih mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mau kirim buat 3 orang, ada Ibu Yusi di Kolongan, Bung Kristianus Rame di Tamako, Bung Sami Senuk di Rerer. Salam satu hati. Buat Kak Heni, makasih. Selamat siang Torang Deng Torang. Terima kasih untuk Julita Rompas yang ada di Kini Artondana.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Sahabat Budaya, untuk para pencinta bola ya di kesempatan kali ini yang kebetulan lagi bergabung dengan kita di sini, ini mau informasikan ya, jangan lupa untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ya, untuk Minggu 14 Juni 2026 di pukul 02:00 waktu Indonesia Barat atau di jam 2 dini hari

Untuk negara peserta berikutnya yang akan main ini adalah Qatar vs Swiss ya. Sekali lagi Qatar vs Swiss untuk fase grup B. Dan kemudian akan disusul di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, Brasil melawan Maroko untuk fase grup C. Dan juga ada di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, Haiti vs Skotlandia untuk fase grup C. Dan di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ada Australia melawan Turki untuk fase grup D. Jadi jangan lupa sahabat budaya ya untuk mendengarkan ataupun yang ingin menonton secara langsung bisa di TVRI ya. Dan kalau kita sih cuma audionya, tapi kalau misalnya menonton secara langsung bisa melalui TVRI. Dan untuk mendengarkan pertandingan ini bisa melalui live streaming Pro 3 RRI Jakarta dan juga nanti ada Pro 1 RRI Manado, bisa dengarkan di sana juga ya. Oke, begitu informasinya untuk sahabat budaya. Dan torang lanjut lagi ya dengan requestan berikutnya. Ya, selamat siang Pak Andang Andi, terima kasih for like-nya. Ada Bung Abadi juga, terima kasih like-like-nya di live tweet-nya aku. Silakan yang ingin gabung juga di sini ya untuk ikutan ingin mendengarkan lagu Pop Manado. Jadi masih kasih kesempatan sampai di jam 2 siang nanti. Untuk Arserli, selamat siang. Silakan kalau ada yang mau suka dengar lagu Manado sampai di jam 2 siang, Henny tunggu ya. Tiga orang spesial, salam-salamnya langsung aja di chat di sini ya. Lagu apa yang Oni suka mau dengar, serta siapa yang Oni mau kasih Oni pesalam ya.

Ya, apa kabar untuk Lili? Lili katanya di siang hari ini mau minta lagu Gai Gatal. Aduh gimana ya, ujang-ujang lah kok minta Gai Gatal, Kang. Dari calon Alvaro ya yang nyanyi. Terima kasih buat yang siaran dan juga mau kirim salam buat teman-teman lorong ya. Juga jangan lupa Sabantar ya, Tora Monobar. Ya gitu ya. Ada Aldi, Aldi katanya siang hari ini mau suka dengar lagu dari Gloria Trio, Rindu Ngana ya, spesial buat si dia. Jangan lupa Sabantar, sudah janjian malam minggu, asik. Ada Jane Maybe, selamat siang, mau request lagu Cincin Kaweng Jo. Oke, mudah-mudahan dipercepat ya, sampai hari-hari nanti gak ada aral melintang, aman lancar ya.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah reen.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini Dang.
4: Iya, mau magena.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Hai Wawu, tumben nggak na ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
7: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
6: Waswis Waswos? Tak kira nggak na memang suka lagu-lagu barat.
7: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau ngerepa pulang.
6: Oh, rindu kampung halaman dan nggak na ini. No, napa dan nggak na dengar jo ini?
7: Lamer, di mana itu?
6: Hai, ini di Pro Ampa, no?
7: Pro Ampa?
8: 88,6 FM.

Ya, dan sahabat Bria, saat ini sudah 49 menit melintas dari jam 1 siang. Terus tinggal lagu bagus yang sohati ya, dari penampilan Fanny Fabiola dengan Cincin KW. Yang pastinya so menyimakkan topik kebersamaan di kesempatan siang hari ini untuk perening torang spesial lagu Pop Manado. Kembali diinformasikan, program ini berakhir sampai di jam 2 siang. Jadi yang mau request lagu silakan langsung jo di SMS dan di WhatsAppnya Pro 4, juga bisa juga di live TikTok. Tadi ada yang minta lagu yang mana ya? Rupa Jotu Malaikat. Aduh. Terampe Ibu Sherly yang so bergabung ya. Gimana untuk Jane Maybe, mudah-mudahan so terhibur dengan lagu Cincin Kaweng. Jadi kata so bukan dipercepat, mar diperlaju. Apa ini yang diperlaju? Oke, nanti mau cari tuh Rupa Jotu Malaikat ya. Sebelumnya ada Inisial R yang katanya di siang hari ini mau suka dengar lagu dari Rahman Tasmin. Kabal ya, so polote dengan apa putar balik. Katanya mana-mana aja, yang penting kata tuh lagu yang energik ya, yang bikin mengantuk. Oke. Bung Audi yang baru bergabung siang hari ini, selamat siang, sukses untuk aktivitas di tokonya. Ada Mas Otoy Ginak, ada juga Gemoy 64, ada Mai Jare. Aduh, siapa pergi sakit apa ini? Ada Sehan, ada siapa lagi ya? Mohon maaf saya tidak bisa baca kalau tulisannya itu katakana atau hiragana ya. Ada Cian, ada juga Diki sempat bergabung di sini ya. Oke, terima kasih. Dan kembali yang diinformasikan untuk pencinta bola ya, di kesempatan siang hari ini ini mau informasikan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 edisi Minggu 14 Juni 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau 2 dini hari. Negara peserta ada Qatar vs Swiss ya, atau Qatar melawan Swiss di fase grup B ya. Kemudian di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ada Brasil melawan Maroko. Fase grup C dan juga di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat ada Haiti melawan Skotlandia untuk fase grup C. Dan di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ada Australia melawan Turki untuk fase grup C juga ya. Oh ya, fase grup D ya maksudnya. Jangan lupa untuk mendengarkan siaran langsungnya di Pro 3 RRI Jakarta, bisa juga melalui RRI Programa 1 Manado ya. Sementara yang penasaran tidak cuma mau dengar suara tapi juga mau menonton secara langsung, bisa langsung di channel TVRI ya. Sekaligus Henny pamit, terima kasih untuk kebersamaannya yang pastinya di kesempatan siang hari ini. So baku Iko di sini, so bikin rame nih acara. Masih ada 1 jam ke depan Henny akan bata mandi ngondi di musik dan informasi. Dan selepas itu nih jam 3 ada Bung Stanley yang akan melanjutkan untuk nyur melambai sore sampai di pukul 8 malam atau di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kompas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Paksa balik kemari mau jual sunyata tak jual, mau diai sunyata tak diai, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tak orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena efek pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual soalnya nak murah mau ambil, mau es, dia nak dais. Cuma marah kan es bat. Dibalik karena di daerah sana kan soalnya pol orang mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Sampai di sana orang bilang soalnya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es soalnya nak dais, terpaksa korban.
3: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal bagi ini. Jadi balik kamari kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga sepatu. Giling ulang, kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
3: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
4: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin, yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
3: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
4: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
3: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada.

0: Ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
1: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap kesulitan mencari es batu.
2: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ais. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ais juga masih sangat kurang. Ais-ais yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ais.
1: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
2: Pabrik ais baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik ais ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik ais juga masih sangat kurang. Siapkan kita juga flake ais juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
1: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau,

0: industri untuk menampung hasil tangkapan nelayan.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawadoa.

20 menit melintas dari jam 2 siang ya. Tolong saya tinggal lagu bagus yang suhari ya. Lagu Bool dengan hitsnya Pioni Ina ya, dari Sri Selvika dan Rizal Halil. Dan sahabat budaya, beberapa informasi akan hadir untuk melengkapi terapi kebersamaan di New Normal by Siang.

kulit dari dampak paparan sinar matahari. Beberapa sayuran yang sering disebut sebagai sayuran awet muda antara lain ada bayam, brokoli, kale, wortel, paprika merah, kubis ungu, mentimun. Nah, meski demikian para ahli mengingatkan bahwa tidak ada satu jenis makanan yang dapat secara ajaib membuat seseorang tetap muda. Efek terbaik diperoleh melalui kombinasi pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup serta menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, konsumsi sayuran kaya nutrisi diperkirakan akan terus meningkat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang. Balik lagi di musik dan informasi, kali ini Henny coba hadirkan lagu bagus ya dari Chris Patti dengan Kesalahan Yang Sama.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Sublas 88 AM.

Ya, dan sobat beliau terang saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya, andai saja mengantar kita di menit yang ke-41 dari jam 2 siang ya. Dan masih ada informasi lainnya ini akan hadirkan untuk sahabat budaya di kesempatan kali ini, dan informasi dari rri.co.id. Apa yang terpikir ketika mendengar kata stres? Di mana sahabat budaya pikiran kacau yang mungkin menjurus ke depresi? Stres sebenarnya merupakan reaksi normal baik fisik maupun mental, di mana yang terjadi pada tubuh apabila mengalami perubahan yang membutuhkan penyesuaian atau respon. Salah satu dampak negatif dari stres adalah terganggunya pola tidur. Stres juga dapat membuat seseorang dalam kondisi siaga berlebihan yang akan menyebabkan ketidakseimbangan antara keadaan tidur dan terjaga. Nah, sebagian orang bahkan melakukan perilaku keliru dengan tidak mengizinkan tubuhnya beristirahat sebelum pekerjaan selesai. Di mana mereka akan mengkonsumsi berbagai makanan atau minuman yang dapat membuat tubuh mereka tetap terjaga, dan perilaku ini akan menurunkan stamina mental dan fisik. Di mana yang membuat stres dan gangguan pola tidur semakin parah. Tentunya menjelaskan tidur berkualitas itu sangat penting ya. Tidur berkualitas dapat memperkuat sistem imun, meningkatkan fungsi kognitif dan emosional, memperbaiki kondisi fisik dan menjaga kesehatan jantung dan metabolisme. Dimana tentunya sahabat budaya, tidur yang cukup memiliki dampak langsung pada kesehatan fisik. Pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tidur yang cukup membantu tubuh melawan infeksi. Kedua, pemulihan otot dan jaringan. Kemudian tidur mendukung perbaikan sel dan pemulihan setelah aktivitas fisik. Ketiga, pengaturan berat badan, tidur yang membantu mengatur hormon lapar. Nah, tentunya dengan menerapkan pola tidur yang baik, kita tidak hanya mendapatkan tidur berkualitas, tapi juga memperbaiki kesehatan secara menyeluruh. Nah, baik itu secara fisik, mental, maupun emosional. Jadi, sahabat budaya, jangan menganggap remeh pentingnya istirahat ya, karena yang pasti, karena tubuh dan pikiran yang segera berawal dari malam yang cukup dan juga berkualitas tentunya.

Oke, dan sahabat budaya, torang ke lagu terakhir ya sebelum yang pasti ini akhiri sampai di sini dulu topik bersama di Nyur Melambai siang untuk kesempatan kali ini di menit yang ke-52 dari jam 2 siang. Nanti ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk Nyur Melambai sore ya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Henny pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi selamat berakhir pekan semuanya. Selamat menikmati malam minggu. Karena malam minggu kan tidak selalu harus bersama pasangan, bisa juga dengan keluarga, bisa dengan teman-teman ya. Yang penting jangan biarkan malam minggu kita kelabu ya. Berbahagialah dengan orang-orang yang mencintai kita tentunya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Dan memang para bangsawan yang telah mendahului kita nenek moyang, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: gagal sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sada melihat.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana le, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan ngana, ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Hah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

0: Selamat sore dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami RRI Program 4 Suara Budaya Tawanua, dan saudara kita sudah bersama kembali di Request Sore ya, di pilihan pendengar atau Ragam Irama Nusantara. Dan nanti saudara nanti bisa gabung dengan saya di WhatsApp 0853 424 00 98, kirimkan pesan Anda, lagu, judul lagu, penyanyinya, dan kirim buat siapa ya. Oke, seperti biasa sore ini kita juga punya topik ya saudara, untuk kita jadikan sebagai bahan obrolan kita sore hari ini. Ya, dan sahabat budaya, semoga akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang menyenangkan untuk Anda pendengar perempat. Ya, barangkali ada rencana bentar malam mau kemana gitu ya, apakah mau jelong-jelong, mau jalan-jalan, mau ke tempat-tempat santai, hiburan ya, ke bioskop atau kemana hobinya makan. Ya, sahabat daya, topiknya gini deh, kan ntar malam itu kan malam minggu kan sahabat daya, biasanya kalau malam minggu Anda kemana gitu, apakah Anda yang mungkin cuman sendiri, Anda kemana malam minggu, apa di rumah aja atau mau ke tempat-tempat hiburan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, dan saudara kita buka lagu pembuka ini dengan satu penampilan dari Eva Celia dan juga Discoria Lale Manino ya, dengan lagunya Krisye ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat Suara Budaya Kawan-kawan.

Demikian lagu bagus dari penampilan Discoria Lele Manino dan juga Eva Celia dengan lagunya Krisya ya. Oke, semoga aja sore ini Anda dalam suasana yang menyenangkan saudaya di suasana akhir pekan ya. Jadi yang mungkin punya rencana malam minggu mau kemana gitu ya. Jadi topiknya tentang kemana gitu malam minggu Anda ya. Mau di rumah aja atau mau jalan-jalan, mau santai, mau shopping atau mau sightseeing ya, cuci mata, cuci mulut, pokoknya banyak banget. Iya, selamat sore untuk Linda Idris yang udah gabung lewat live TikToknya Prompat. Iya, boleh nimbrung juga sekalian request lagu apa Linda ya. Terus ada Jane Supit juga, ada Yo Story, Kakak Theo, Theo 171 ya. Mbak Celik juga udah gabung di TikToknya Perempat sore hari ini dan bersama saya Stanley yang bakal nemenin sahabat budaya sampai selesai ya acara request sore kita di jam 17.30. Oke. Dan kita topiknya itu sama daya malam minggu ntar mau kemana begitu ya. Oke, mau jalan-jalan atau mau kemana gitu ya. Ya, Mbak Jane mau kemana malam minggunya? Mau habisin duit. Oke. Saya ke WhatsApp yang udah masuk ini ada Rina. Ada Rina di Tilamuta. Halo, selamat sore Kang Stanley. Ya, selamat sore ini dengan Rina nih di Tilamuta. Kalau Rina sih malam minggunya biasanya di rumah aja, kumpul bersama keluarga sambil bakar ikan. Iya, boleh-boleh, mantap ya. Request lagu Kang Stanley, boleh request lagu Noah Separuh Aku. Boleh, mantap. Kirimnya buat suamiku dan kedua anakku tercinta di rumah. Buat Kang Stanley, Matugas, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Rina di Tilamuta. Tilamuta tuh di mana ya? Di Gorontalo ya? Oh, iya. Oke, yang ada di Gorontalo ayo merapat. Silakan ya di acara ke sore kita di Ragam Irama Nusantara Perempat RRI Manado yang bisa Anda simak, Anda dengerin lewat audio streaming di aplikasi RRI digital, juga bisa lewat live TikTok ya. Sekarang lagi live nih Perempat nih. Sahabat daya, aduh sudah banyak ini merapat. Ada siapa ini? Ada Kutri Ouf, Kutri Kui, Yu, Savio 16, Arifin Chandra, ya, Robi Emor, ya, oke, selamat bergabung ya bersama Perempat. Yang mau request silakan ya lewat TikTok live Perempat, mau request apa silakan dan mau komentar juga boleh karena ini saya lagi ngangkat topik tentang malam minggu mau kemana begitu ya. Nanti malam minggu kamu mau ngapain? Biasanya kemana? Ngana malam minggu mau ke mana? Ding sapa? Mau apa? Apa? Kayak lagu kangen band Yolanda. Kamu ada di mana? Dengan siapa? Oke. Baik. Sahabat budaya silakan. Saya tunggu ya di WhatsApp 0853-424-00928. Kirimkan ya pesan Anda. Mau pesan apa begitu, nasi goreng, nasi tumpeng, nasi kuning. Silakan, jangan lupa hadiahnya dikirim ke sini ya. Apa nasi uduk kayak apa hadiahnya, kopi, mumpung ini lagi dingin-dingin empuk ini. Di luar sana hujan jadi saya lagi agak-agak dingin begitu ya. Kirimkan secangkir kopi pahit boleh ya. Pisang goreng juga boleh kirim ke sini ya, sahabat budaya. Ini kapan lagi Anda sore-sore begini dengar Pro 4, bukan dengar yang lain ya.
Iya. Oke, guys. Lagu apa tadi? Separuh Aku. Oke, saya gasken ya. Ya, lagu itu saya suka sekali itu. Noah. Separuh Aku. It's Noah. Oke, ini udah siap untuk saya masukin ke playlist. Tinggal diklik langsung bunyi dia. Oke, ya hadiahnya mana? Giftnya mana? Giftnya mawar merah, mawar berduri atau oke. Sambil saya lanjutkan membaca WhatsApp berikutnya, datangnya dari Fajar di Tuminting. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore. Ini dengan Fajar di Tuminting. Biasanya kita nongkrong bersama teman-teman sambil ngopi dan menikmati suasana malam minggu. Boleh gitu? Boleh. Request lagu Nicardilla, Bintang Kehidupan. Kirim buat teman-teman tongkrongan yang ada di Manado. Buat Bung Stanley, terima kasih. Udah terima Fajar ya. Sudah bacain WhatsApp-nya Fajar. God bless you. Oke, God bless you untuk Fajar di Tuminting ya. Lanjut, ada Mei-Mei. Mei-Mei di Gorontalo. Wah, ini Gorontalo udah dua orang ini. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore dengan Mei-Mei di Gorontalo. Kalau Mei-Mei lebih suka di rumah aja Kak Stanley. Kan bisa nonton film sambil santai. Bisa juga ya. Terserah Mei-Mei mau ngapain di rumah ya. Mau makan gohu ke apa. Request lagu Bang Stanley, Cinta Luar Biasa Admes ya. Kirim buat mama dan papa di Limboto. Buat Abang Stanley, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Mimi. Baik, yang lain silakan. Di live TikTok juga boleh request. Saya kasih kesempatan, boleh ya. Oke, kenapa tidak bisa? Bisa, kirim hadiah juga, saya kirim lagu ya. Oke, take and give. Langsung aja kita ke lagu yang di request sama siapa tadi? Rina di Tilamuta.

0: Selamat sore dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perempat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perempat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Masih bersama Pro 4 RRI Manado 88,6 FM, 11,88 AM dan juga di aplikasi RRI Digital. Untuk ada yang ingin mendengarkan lewat streaming ya, silakan download aplikasinya di Android ya, dan di iPhone di aplikasi Play Store dan juga di App Store ya, dengan keyword atau kata kunci, kata kuncinya RRI Digital ya saudara. Nanti Anda bisa mendengarkan, menyaksikan, dan ya bisa mendapatkan informasi yang menarik ya di suguhan-suguhan kami ya, di radio streaming kami di aplikasi RRI Digital Pro 4 RRI Manado ya. Nanti Anda bisa gabung langsung aja, saya tunggu Anda di nomor WhatsApp 0853424009 28. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat budaya yang sudah nimbrung di live TikTok Pro 4. Ini sudah pada banyak, ada Dila ya, selamat bergabung Dila, Medi 70 ya, Isak Yohanes BA, terus Salman Khan ya, Yu juga, terus ada Robert Wilson, Usi Plenger, ITC MRCL, Wayang Mopuya ya, Hendrik Tangian, Hendrik Tangian ya, selamat bergabung pokoknya ya, Rakap Sok, terus siapa lagi, Bella aja ya, oke, selamat bergabung, Senia Buzid ya. Dan ini ada tadi yang katanya selamat sore dari Yu ya, dari YU, Yu. Akunnya namanya Yu. Selamat sore Bang, nggak ada Bang Toyib ya, nggak pakai Bang Toyib. Selamat sore Bang, titip salam buat Ibu Rosyanti Lahinta di Girian Klabat dari Yu di Surabaya. Oh iya, namanya Yu ya. Oke Yu, selamat ya, selamat sore, selamat bergabung ya dengan RRI Pro 4 di acara pilihan pendengar ya. Yuk, nggak request lagu yuk. Gabung sambil request lagu boleh ya. Topiknya tentang malam minggu mau kemana begitu ya. Silakan komen di live TikTok, saya tunggu, dan bisa request lagu juga boleh ya. Oke, saya lanjut dengan membacakan yang sudah bergabung di live TikTok dan juga di WhatsApp. Oke, ini ada Andi di Bitung. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore, ini Andi Bitung. Biasanya saya jalan-jalan bersama istri dan anak-anak, sekalian mencari suasana baru. Request lagu kemesraan kirim buat keluarga tercinta. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat sore. Selamat sore Andi di Bitung. Kemudian ada Yanti di Kota Mobagu, Bola Mongondo. Selamat sore Bang Stanley, selamat sore dengan Yanti di Kota Mobagu. Request komentarnya. Kalau malam minggu biasanya saya ngumpul bersama teman-teman gereja. Request lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oh, lagu rohani ya. Kirim buat teman-teman pelayanan pemuda. Buat Bang Stanley, terima kasih, selamat sore, God bless you. Oke, God bless you untuk Yanti di Kota Mubagu. Kemudian lanjut ada Doni di Tomohon. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore dengan Doni di Tomohon. Biasanya kalau malam minggu suka keliling-keliling kota dengan motor sambil dengar lagu di headset. Request lagu Pergilah Kasih dari Krisya, kirim salam buat teman-teman komunitas motor. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat sore. Selamat sore Doni di Tomohon. Lanjut lagi dengan Siska di Tataaran, Tondano. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore dengan Siska ini di Tataaran, Tondano. Kalau malam minggu biasanya paling seru, orang kumpul-kumpul bersama sahabat sambil karaokean ya. Request lagu dari Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang. Kirim salam buat sahabat-sahabat di Tondano yang lagi sedang santai. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat sore, God bless you. Oke, God bless you too.
Lanjut ada Rio. Rio di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore dengan Rio di Palu, Sulteng. Kalau kita nyanda ada acara, ya biasanya kalau di malam minggu cuma di rumah, no. Bermain game sambil mendengar radio. Request lagu kangen Dewa 19, kirim buat semua pendengar yang sedang santai santai sore ini. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat sore ya. Oke. Kita siap-siap mendengarkan lagu-lagu yang sudah di-request ya. Ada kemesraan dari Iwan Fals dan kawan-kawan ya. Mana ini? Kemesraan. Iwan Fals All Star ya. Oke. Ah ini. You di Surabaya, lagu dipilihkan aja Bang Stanley, kalau boleh lagu Manado, boleh. Mau lagu yang mana, Isti Yulisti? Pokoknya lagu Manado toh, yuk nanti kita kasih, ada lagu baru, lagu Manado. Eh, denger jo yuk. Ini lagu memang lagi viral. Lagi viral pokoknya nih lagu yuk. Oke, jangan kemana-mana pendengar, orang mendengar dulu lagu yang sudah dipesan ya. Tetap mendengar-mendengar, bahkan dengarkan terus di acara Rekesore. Masih di pilihan pendengar Agam Irama Nusantara.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Okay, baik. Baik, baik, baik, baik. Alright, sahabat saya lagi baik-baik saja kan? Okay, itu dia tadi lagu dari Rotsana ya. Ya, dengan Andaikan Kau Datang Malam Minggu Ini ya. Ya, mungkin sahabat daya pacar atau pasangan Anda lagi enggak di dekat Anda ya, lagi jauh karena tugas dan pekerjaan ya yang membuat dia tidak bisa ada malam minggu ini ya. Oke, jadi cuman bisa lewat video call mungkin ya, kangen-kangenan ya. Lewat video call bisa berbagi senyum, berbagi suka ya. Dan kita lanjutkan sahabat budaya untuk perjalanan acara request sore kita di pilihan pendengar Teragami Irama Nusantara from 4 RRI Manado. Dan mungkin sahabat budaya lewat streaming cuman bisa lewat live TikTok aja karena apa ya, tadi saya dengar siaran streamingnya lagi ada masalah ya, jadi mungkin bisa lewat siaran terestrial aja di 88,6 FM dan juga di 1188 AM ya. Oke, sore hari ini kita masih ngebahas tentang malam minggu mau kemana, mau ngapain malam minggunya ya, sama budaya ya. Jadi silakan monggo ya, nimbrung di live TikTok Prompat juga boleh. Ini sudah ada yang gabung ya. Oke. Okay. Ya, jadi sahabat budaya ya, malam minggu so di depan mata ya. Tinggal menghitung jam kita sampai di malam minggu. Ini masih jam 5 sore. Kalau di Jakarta masih jam 4 ya, di waktu Indonesia Barat. Kalau di Manado-nya sudah jam 5 lewat 8. Kalau di Jayapura sudah malam. Ya, lebih awal 1 jam ya. Oke, sahabat budaya, jadi ada yang sudah punya rencana dengan pasangan, dengan pacar ya, mau nongkrong di mana atau dengan teman-teman, kumpul keluarga atau malah lebih suka tinggal di rumah saja. Sambil mendengarkan radio, boleh bagikan cerita dan request lagu kesayangan Anda di nomor WhatsApp ya, kirim pesannya di WhatsApp 0853-424-00928. Yang lewat TikTok langsung saja komentar di live TikTok Prompat ya, mau request lagu apa. Ya, katanya lagu tadi dikirimkan buat siapa itu tadi ya. Lagu Andaikan Kau Datang. Sebentar, saya cek dulu ya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri. Oh, buat sahabat-sahabat di Tondano ya. Oke, silakan. Selamat sore buat pendengar Prompat yang lagi di jalan. Hati-hati di balik kemudi ya, konsentrasi, jangan ke kiri ke kanan, pandangannya harus ke depan ya. Ingat keluarga Anda menunggu di rumah ya. Dan kalau Anda sedang membawa kendaraan angkutan kota, taksi online, ingat ada penumpang di dalam ya, ingat dia punya keluarga, jadi Anda harus bawa kendaraannya, harus hati-hati ya. Kalau kondisi jalan lagi hujan biasanya licin ya, jadi jangan terlalu cepat melaju kendaraan Anda ya, maksimal 60-70, udah kencang itu ya, ya maksimal 40 lah ya. Kalau dalam kota 20 pelan, 40 lah ya. Tapi kalau jalan-jalan begini, jangan terlalu cepat, nanti berbahaya saudara ya. Takutnya licin, slip ban kendaraan, apalagi kalau udah bannya udah gundul, udah botak, itu hati-hati saudara ya. Nah, bagi yang berkendaraan roda 2, Anda juga harus hati-hati. Kalau lagi hujan, biasanya jalan licin, terus Anda tidak tahu medannya,
apakah jalan itu ketika jalan sudah basah terus sudah tergenang air, Anda nggak tahu itu di balik air itu ada lubang apa enggak, ada lubangnya ya, Anda tancap aja, nah itu berbahaya, sampai bisa terjungkal ya. Jadi pelan-pelanlah kalau Anda dapat genangan air, takutnya itu ada lubang yang dalam ya. Ya, jadi harus hati-hati saudara. Jangan lupa pakai helm. Ingat, saudara, helm itu berguna buat cuman buat apa ya, gaya-gayaan, tapi itu buat melindungi batok kepala Anda ya. Ingat, kepala Anda itu tidak sekeras aspal di jalanan. Ya. Oke. Baik. Ada siapa lagi ini? Ada Rio, oh tadi ya, Rio di Palu request lagu kangen saya belum putar tadi, nanti saya putar habis ini ya. Ya Rio ya, oke lanjut, ada Linda di Gorontalo, selamat sore Bung Stanley, ini Linda di Gorontalo ya, Linda selamat bergabung ya. Linda katanya biasanya duduk di teras rumah sambil ngopi, minum kopi, gitu ya. Request lagu Hati Yang Kau Sakiti. Hati Yang Kau Sakiti dari Yudika, kirimnya buat saudara-saudara aku di Gorontalo. Buat Bang Stanley, terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih Linda di Gorontalo ya. Lanjut, ada Arman di Teling atas. Selamat sore Bang Stanley ya, selamat sore. Kalau kita ya masih kerja malam sih, jadi malam minggu ya kerja, jadi teman setia ya radio Pro 4 pastinya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih kalau milih Pro 4 ya. Mudah-mudahan Pro 4 terus ya, jangan pindah channel. Oke, request lagu Pesawat Tempurku dari Iwan Fals, kirim buat teman-teman kerja yang lagi bertugas. Buat Bung Stanley, selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Arman ya di Teling atas. Ada Cika di Marisa, Gorontalo. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Ini Cika di Marisa. Kalau Cika, Kak Stanley malam minggu paling suka cuman rebahan aja sambil dengar acara request. Kalau malam itu, malam minggu pasti malam baku dapa ya. Kalau sore-sore begini, Ragam Irama Nusantara atau pilihan pendengar. Request lagu Once Dialova, kirimnya buat semua sahabat di Pohuwato Gorontalo. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat sore pilihan pendengar. Oke, terima kasih untuk Cika di Marisa. Oke, baik, kita akan dengarkan aja lagu yang sudah dipesan tadi ya, dari Dewa 19, Kangen ya. Oke, baik, yang mau gabung nanti support daya setelah lagu-lagu ini ya. Oke, tetap berdengar terus di sini di Pro 4, masih di pilihan pendengar Ragam Irama Nusantara.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita, buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.

0: Kadang kami merasa dilupakan, nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
1: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari bapak, dan kami bersama-sama.
0: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
1: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa Dang.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan Dang.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar demikian dari Once dengan Delova ya. Semoga yang tadi request lagu ini sudah pada puas dan terhibur ya. Dan pendengar, wah seru sekali cerita dari sobat-sobat semua, sahabat budaya. Ada yang mau jalan-jalan, ada yang kumpul keluarga, ada yang nongkrong di rumah ya. Ada yang nongkrong bersama teman, sampai ini di rumah aja sambil menikmati malam minggu. Ya, di tempat kerja ya. Ya, bersama radio kesayangannya Perempat tentunya ya. Apapun rencananya, semoga malam minggu ini membawa happy, membawa kebahagiaan ya sahabat budaya, dan juga momen yang menyenangkan. Terima kasih sahabat budaya ya buat semua yang sudah gabung berpartisipasi dan mengirimkan request lagu serta salamnya. Dan saya mau pamit sahabat budaya, tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan buat yang mau keluar rumah, dan selamat menikmati malam minggunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Salam hangat untuk kita semua ya, sahabat budaya. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah. Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.
3: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: Baik pendengar, kita masih di Nyur Melambai sore dan sudah jam 18.20 menit. Kita ke informasi sahabat budaya berikut ini ya, seputar tempat-tempat yang menjadi wisata budaya ya, sahabat budaya. Dan ini adalah dan tempat yang ada di daerah Minahasa yang namanya Desa Pulutan ya, sahabat budaya. Di sini, di desa ini sahabat budaya, ada tradisi pembuatan gerabah khas Minahasa ya, sahabat budaya. Sahabat budaya, selain memiliki destinasi wisata yang menarik, Kabupaten Minahasa ternyata juga memiliki beberapa desa penghasil kerajinan tangan ya. Desa-desa ini sebenarnya tidak hanya ramai dikunjungi oleh para pelaku bisnis, namun juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan ya, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Salah satu desa penghasil kerajinan tangan yang telah menjadi tujuan wisata di Minahasa adalah Desa Pulutan. Sahabat budaya, desa ini terletak di Kecamatan Rembokan, Kabupaten Minahasa, dan berjarak sekitar 5 km dari destinasi wisata menarik di Tondano, yaitu Danau Tondano. Adapun jarak tempuh dari Kota Manado sekitar 90 menit ya, dengan menggunakan kendaraan, dan untuk mencapai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai perajin gerabah, Anda dapat melewati 3 jalur darat ya, yaitu melalui Tondano, Kawangkoan, dan Desa Leilem. Ya, apabila Anda berencana mengunjungi Desa Pulutan sambil menikmati pemandangan Tondano, maka Anda dapat milih jalur Tondano ya. Oke, dan Desa Pulutan sendiri memiliki luas kurang lebih 247 hektar dengan masyarakat yang punya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Dan saat hendak masuk ke Desa Pulutan tidak kelihatan sih desa ini merupakan pusat pengrajin gerabah Minahasa. Kenapa? Karena ini dikarenakan di sekitar desa yang kelihatan hanyalah hamparan perkebunan yang menghijau, layaknya berbagai desa pada umumnya di tanah Minahasa. Ya, namun ketika Anda sudah berada di perkampungan Desa Pulutan, maka pemandangan yang tersaji hanyalah berbagai kerajinan yang diolah secara tradisional di rumah-rumah warga. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali melanjutkan informasi ini setelah yang satu ini.
1: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole Masih Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Dan kita lanjutkan sahabat budaya, ya, ke informasi masih dengan tempat wisata budaya Desa Punutan, ya, yang ada di Minasa. Ya, sahabat budaya, jadi ketika Anda memasuki Desa Punutan, memang tidak tampak bahwa desa ini merupakan pusat pengrajin gerabah di Minasa. Itu disebabkan karena di sekitar desa itu yang kelihatan hanyalah perkebunan yang menghijau layaknya berbagai desa pada umumnya di tanah Minasa. Ya, namun sahabat budaya, ketika Anda sudah berada di perkampungan Desa Punutan, maka pemandangan yang tersaji hanyalah berbagai kerajinan yang diolah secara tradisional di rumah-rumah warga. Menurut kepala desa waktu itu, Yopingelo, keahlian masyarakat dalam membuat berbagai macam kerajinan yang sudah dipasarkan hingga keluar daerah itu didapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Berbagai kerajinan gerabah yang dihasilkan para pengrajin di Desa Punutan seperti porno, sebutan warga Minasa untuk tungku, ya, kemudian belanga, vas bunga, dan juga berbagai macam corak dan ukuran maupun berbagai macam kerajinan yang bisa menjadi hiasan rumah. Sahabat budaya, adapun bahan yang mereka gunakan, ya, masyarakat untuk kerajinan gerabah di Desa Punutan ini mayoritasnya adalah tanah liat atau tanah lilin, ya, sekitar 75% dari sisanya dari kaolin, pelfar, dan talak. Sedangkan untuk harga ditawarkan para pengrajin sangat bervariatif tergantung dengan jenis kerajinan dan ukurannya. Sahabat budaya, apabila Anda sedang berada di desa ini, pengunjung tidak hanya dapat melihat berbagai hasil kerajinan yang telah jadi, namun juga dapat melihat bagaimana proses pembuatan gerabah tersebut. Mulai dari pencampuran berbagai bahan yang digunakan, pengolahan bahan menjadi bentuk yang diinginkan, hingga proses pembakaran. Selain itu, saudara, di sini Anda juga bisa memesan berbagai hasil kerajinan gerabah sesuai dengan desain Anda sendiri. Apabila Anda ingin melihat proses pembuatan gerabah, ada baiknya Anda mengunjungi desa ini bukan pada hari Minggu atau hari libur keagamaan umat Kristiani. Pasalnya, di hari itu masyarakat di desa ini masih menjunjung kearifan budaya lokal masyarakat Minasa, yaitu tidak bekerja pada saat hari ibadah atau pada saat ada kedukaan di desa tersebut. Sahabat budaya, iya, potensi yang dimiliki desa ini mendapat perhatian dari Pemkab Minasa dan Pemprov Sulut dan melalui instansi terkait. Pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan bimbingan dan juga pelatihan kepada para pengrajin gerabah, termasuk juga membangun pusat pelatihan di Desa Punutan dengan mengenalkan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil kerajinan gerabah. Dan kalau Anda bermaksud mengunjungi berbagai tempat wisata di Minasa dan Tomon, tidak ada salahnya Anda berkunjung ke Desa Punutan, ya, Kecamatan Rembukan, Kabupaten Minasa, untuk bisa melihat langsung kerajinan gerabah sekaligus juga bisa berbelanja oleh-oleh buat sahabat maupun saudara Anda, ya. Oke, demikian saudara informasi wisata budaya di Desa Punutan Minasa, desa penghasil spesialis gerabah, ya, pembuatan gerabah khas Minahasa, ya. Oke, pendengar, tetap stay tune di RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua.
1: Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, tari Momosat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Mokoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tatengan, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Etole, Madre Garut Orang di program 4.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carnitas atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan.

dikenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini. Etole, Matregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Sahabat budaya, kelapertaat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertaat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertaat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertaat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertaat.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pantai Malayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Dan pendengar, sudah 58 menit dari pukul 19 dan tanpa terasa saya harus akhiri hingga di sini dulu saudara kebersamaan kita di Senandung Bursa. Ini sekalian merampungkan kebersamaan kita saudara di Nyur Melambai sore. Terima kasih atas atensi minat dengar Anda saudara ya. Jangan kemana-mana, nanti di jam 20 ada rekan Joyce yang akan melanjutkan program kita selanjutnya di Nyur Melambai Malam. Saya Stanley pamit, selamat malam, sampai jumpa. Salam budaya.

Sahabat budaya, tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir dua kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah, sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar, hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian sembilan putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari Gunung Api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung Api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian Gunung Api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1-50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 21, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, FAN, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Dan masih dari kawasan Puncak Tikala, kembali selamat malam untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Selamat Bakudapa lagi torang di acara Malam Bakudapa edisi hari ini, hari Sabtu akhir pekan, malam minggu malam panjang ya, 13 Juni 2026. Dimanapun sahabat budaya berada, semoga dalam suasana yang paling membahagiakan dan semakin lengkap dengan hadirnya lagu-lagu nostalgia yang kembali akan mewarnai torang pe kebersamaan sampai di jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa di acara Malam Bakudapa, sahabat budaya boleh bergabung. Kalau mau silakan ya, ditunggu SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya. Silakan kirim ke 0853-424-1928 yang mau suka request lagu, kirim salam ataupun ingin menanggapi topik di malam hari ini. Oke, nanti bisa bergabung sekali lagi lewat SMS ataupun WhatsApp 0853-424-1928. Topiknya malam hari ini kira-kira apa ya? Jangan kemana-mana, nanti torang Bakudapa di topik Malam Bakudapa edisi hari ini setelah beberapa lagu bagus berikut ini.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Satu lagu bagus dari Uci Bing Slamet ya, Bukit Berbunga. Lagunya memang sudah cukup lawas. Yang merasa kenal ataupun familiar dengan lagu Bukit Berbunga, kira-kira sudah umur berapa sekarang ya? Ya, pokoknya lagunya enak didengar ya. Entah mengapa sahabat budaya, kalau lagu lawas atau teman-teman kenangan biasanya bikin hati adem ya, membuat suasana hati tenang, damai. Itu sebabnya banyak orang yang senang mendengarkan lagu-lagu nostalgia di malam hari, terkadang juga menjadi lagu pengantar tidur. Oke, baik, selamat malam untuk yang baru saja bergabung bersama kami Pro 4 RRI Manado. Acara Malam Lagu Dapa untuk Anda hadir dengan lagu-lagu kenangan sampai jam 11 malam. Sahabat budaya boleh bergabung, request lagu, kirim salam ataupun ingin menanggapi topik di malam hari ini. Boleh silakan kirimkan SMS atau WhatsApp ke 0853 424 928. Apa topik kita malam hari ini? Terkait dengan libur ya, liburan. Ya, walaupun tidak semua sahabat budaya profesinya seorang pekerja atau pegawai, sehingga ada yang merasakan libur sepanjang waktu, tapi ada juga yang nanti bisa merasakan libur di saat akhir pekan seperti ini. Oke, kita pukul rata saja ya, semuanya seolah-olah ada kesempatan untuk berlibur. Nah, sahabat budaya, kalau misalnya ada kesempatan untuk berlibur ya, misalnya sahabat budaya adalah seorang yang sangat aktif bekerja, jadi pastinya sangat-sangat menanti-nantikan waktunya untuk libur, seperti libur di akhir pekan atau libur cuti bersama, libur karena tanggal merah, dan lain sebagainya. Biasanya orang sudah merencanakan, sudah planning sejak jauh-jauh hari, libur kali ini akan digunakan dengan kegiatan seperti apa, atau mau kemana, dengan siapa, ya. Nah, sahabat budaya, kalau misalnya sahabat budaya berlibur atau menikmati hari libur, sahabat budaya biasanya memilih liburan yang seperti apa? Apakah di rumah saja, healing di rumah saja dengan melakukan segala macam hobi dan kegemaran, atau senang dengan liburan yang jalan-jalan atau berwisata? Yang pasti dua-duanya punya konsekuensi ya. Kalau memilih jalan-jalan atau healing di luar, mengunjungi tempat wisata dan lain sebagainya, konsekuensinya pasti sahabat budaya menikmati libur tapi ujung-ujungnya lelah, capek, dan terkuras energinya, belum lagi terkuras isi dompetnya ya. Ya, namanya jalan-jalan pasti ada dana yang keluar. Sementara kalau menikmati libur di rumah, memang tidak kemana-mana, tapi bisa betul-betul menikmati istirahat, tidak capek, malah bisa mengembalikan stamina yang mungkin sudah sempat menurun karena pekerjaan yang sangat padat yang sudah dilakukan. Dan menikmati libur, betul-betul menikmatinya di rumah saja agar betul-betul energi bisa dipulihkan. Nah, sahabat budaya, biasanya kalau memilih liburan, liburan yang seperti apa? Apakah di rumah saja, atau menikmati liburan dengan konsekuensi lelah tapi puas, bisa jalan-jalan, bisa berwisata, mengunjungi tempat-tempat yang baru, dan lain sebagainya? Kasih komentar Anda di 0853 424 928, SMS ataupun WhatsApp Anda ya, ditunggu. Oke, selamat malam yang sudah bergabung malam hari ini, 0853 1145 sekian. Ada Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara.
Halo, selamat malam Ibu cantik, Ibu Joyce, malam baku dapa. Ini dengan Ibu Jusye dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu Oldies Indonesia, judul Setangkai Bunga Putih, yang nyanyi Panbers. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar jene Ibu Lina, semoga terhibur. Dan buat penyiar Ibu cantik, Ibu Joyce, thanks ne. Malam baku dapa, God bless you. Terima kasih kembali Ibu Jusye, ditunggu komentarnya ya. Untuk menanggapi topik di malam hari ini, Ibu Jusye kalau menikmati libur, itu memilih libur yang di rumah saja untuk memulihkan energi, atau memilih libur yang jalan-jalan, walaupun konsekuensinya ya harus capek antri, mungkin ya antri di apa namanya di tempat masuk, belum lagi perjalanan panjang pergi pulang, kemudian ya yang pasti terkuras lah energinya ya, karena mengunjungi tempat wisata yang mungkin jauh dari tempat Ibu Jusye tinggal. Tapi ini semua tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua pasti punya pemahaman dan pilihan masing-masing. Jadi sahabat budaya, ya komentar Anda seperti apa? Ditunggu di 0853-424-1928. Dan spesial buat Ibu Jusye, nanti saya hadirkan Setangkai Bunga Putih. Setelah satu dari Nia dan Niati berikut ini, Aku Tak Ingin Dimadu.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

malam melambai malam perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, jam 9 malam lewat 56 menit waktu saat ini atau jam 10 kurang 4 menit. Malam semakin larut ya. Selamat malam yang baru saja bergabung dengan torang di sini Perempat Suara Budaya Kawanua di acara Malam Baku Dapa dengan tembang-tembang kenangan spesial untuk sahabat budaya semuanya. Yang mau suka bergabung untuk request lagu ataupun kirim salam boleh langsung Jo. Ditunggu di 0853424928 untuk SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya. Boleh request lagu, boleh kirim salam, boleh juga kalau mau suka menanggapi topik di malam hari ini terkait dengan liburan. Cocok deng cuaca, cocok deng suasana malam minggu, ya toh? Nah, malam minggu begini kira-kira sahabat budaya memilih di rumah saja karena kan hari Senin sampai Jumat itu aktivitasnya mungkin sangat padat. Ini waktunya untuk beristirahat. Betul-betul istirahat di rumah supaya nyana terkuras energi karena mengadakan perjalanan atau mungkin kegiatan yang bersifat menguras energi ya. Tapi ada juga yang memilih liburan malam minggu, sayang kalau cuma di rumah saja. Jadi ada yang memilih untuk jalan-jalan, ada yang memilih mungkin staycation, misalnya staycation di hotel ya. Ini kalau sebetulnya kalau memilih nginap di hotel begitu sahabat budaya, memang menyenangkan, tapi tidak bisa dipungkiri itu ada capek-capeknya juga. Karena torang mesti berkemas dulu, torang mesti ator-ator barang dulu dan lain sebagainya, angkut koper dan lain sebagainya. Akhirnya ya lelah juga kan ya, tapi menyenangkan. Kalau sahabat budaya sendiri kira-kira seperti apa biasanya mengisi liburan? Apakah betul-betul istirahat di rumah atau walaupun lelah nanti tapi jalan-jalan dulu, iya toh. Ini tergantung masing-masing pribadi pastinya. Mungkin tidak sama, itu yang saya tunggu. Silakan kasih komentar di 0853424928 untuk SMS dan WhatsApp Anda. Selamat malam 0822-4976 sekian-sekian, Vero Tinggogoy. Apa kabar dulu Kekek Jo? Oke, saya baik. Tolek Vero sendiri, apa kabar? Semoga sehat juga ya. Nggak jalan-jalan ke Meksiko, rencana minggu depan. Request lagu Secawan Anggur, Rati Purwasi. Oke, cuma mau suka dengar sendiri. Oh, pantas cuma secawan anggur. Kan kalau mau dengar rame-rame, mesti satu ceret tuh anggur. Atau satu botol lah. Satu kerat lah. Salam buat si dia, jangan lupa mandi kembang jam 12 malam. Untuk Kekek Jo, Syukur Muanto. Ini apa DPRT? Terima kasih banyak, atau? Malam Badapa by Vero Tinggogoy, Puncak Kumoro Banjar. Komentar topik malam ini, kalau Vero menikmati libur secara pribadi, lebih baik di rumah saja sambil jaga-jaga Veromart alias toko alias warung. Tapi kalau secara keluarga pergi ke kolam atau ke tempat wisata dengan mobil pribadi keluarga. Oke, begitu ya. Jadi kadang-kadang lebih memilih di rumah saja supaya betul-betul istirahat. Tapi kadang-kadang bersama dengan keluarga berwisata juga. Oke, baik. Terima kasih Tolek Vero. Sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu yang lain, silakan 0853424900928.

Oke, okay, baik. Jadi Tolek Vero ini kita so bongkar-bongkar. Ini Rati Purwasi. So tanya Pak Dia, apakah dia punya lagu Secawan Anggur? Ma, Rati Purwasi bilang enggak ada. Jadi bagaimana, Dang? Di sini ada cukup banyak lagu dari Rati Purwasi. Tapi kalau judulnya Secawan Anggur itu tidak ada. Ada Hati dan Cintamu, Antara Benci dan Rindu, Kau Tercipta Bukan Untukku, Jangan Tangan Yang Bicara, Hati Yang Luka, Kau dan Aku Berbeda, Hitam Putih Fotomu, dan lain sebagainya. Tapi kalau Secawan Anggur, katanya cawannya masih dipesan di toko. Jadi belum ada, Tolek Vero. Kirim lagi SMS-nya ya untuk ganti lagu yang lain. Kita tunggu supaya boleh memutarkan lagu yang sesuai dengan keinginan. Iya toh, Tolek Vero. Oke, sambil menunggu Tolek Vero mau request lagu apa? Oh, Hitam Putih Fotomu. Foto jadul, Dang Kang. Kalau sekarang kan so banyak warna, so indah sekali karena banyak warna, iyo tuh. Oke, okay, baik, Tolek Vero ditunggu saja lagunya, kita segera hadirkan. Dan tentunya sambil menunggu yang lain yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa, Tembang-Tembang Lawas, lagu-lagu kenangan siap untuk menemani sahabat budaya sampai nanti di jam 11 atau pukul 23. Langsung ini dia Hitam Putih Fotomu dan menyusul nanti beberapa lagu yang lain. Semoga bisa menemani suasana malam sahabat budaya di manapun berada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Orang lanjut lagi masih di acara Malam Baku Dapa dan masih menunggu tentunya sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara ini, yang mau suka request lagu, pilih sendiri lagu yang ingin didengarkan ya, atau mungkin ingin menyapa sahabat, keluarga, ataupun orang-orang yang dekat di hati, silakan kirimkan SMS dan WhatsApp Anda. Nanti turang bacakan di sini untuk SMS yang masuk WA juga, sambil memutarkan lagu yang Anda pilih. Dan tentunya diberi kesempatan juga yang mau suka gabung untuk menanggapi topik di malam hari ini. Memilih istirahat di rumah saja atau berwisata saat hari libur, kira-kira sahabat budaya lebih suka yang mana? Kalau di rumah saja, ya tentunya memang tidak kemana-mana, tapi energi bisa dipulihkan benar-benar ya. Bisa juga dengan meluangkan waktu untuk mengerjakan hobi yang selama ini biasanya enggak banyak waktu untuk mengerjakannya. Tapi kalau libur di rumah saja, biasanya lebih banyak waktu untuk mengerjakan hobi. Apakah itu merawat bunga? Apakah itu menggambar, apakah itu membaca, apakah itu menonton film, apakah itu apa lagi ya? Pokoknya banyaklah kegiatan di rumah yang ketika kita mengerjakan hobi ataupun kegemaran, bahagia justru akan lebih terasa ya. Tapi ada juga yang lebih memilih walaupun capek nanti mengadakan perjalanan, berkegiatan di luar, tapi tetap memilih untuk melakukan perjalanan wisata. Ini tinggal tergantung masing-masing ya, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Oke, hari libur merupakan kesempatan berharga pastinya untuk melepaskan diri sejenak dari kesibukan ataupun rutinitas kerja ataupun tekanan rutinitas sehari-hari. Ketika hari libur tiba, banyak orang dihadapkan pada pilihan menikmati waktu di rumah untuk beristirahat sepenuhnya atau pergi berwisata untuk mencari suasana baru. Kedua pilihan ini tentunya memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Yang di rumah saja bisa menikmati waktunya dengan maksimal, sementara yang memilih untuk berwisata juga menikmati waktunya dengan melihat hal-hal yang baru, mengadakan perjalanan mungkin bersama dengan orang-orang yang tersayang ya, dan lain sebagainya, pasti membahagiakan. Beristirahat di rumah memungkinkan seseorang memulihkan tenaga secara maksimal tanpa harus memikirkan perjalanan, kemacetan, jadwal yang padat, antrian pada saat akan masuk tempat wisata. Seseorang dapat menikmati waktu dengan lebih santai, ya, bisa tidur yang cukup, melakukan hobi yang disukai dapat membantu menyegarkan tubuh dan pikiran. Sementara di sisi lain, sahabat budaya berwisata menawarkan pengalaman yang berbeda. Mengunjungi tempat baru, menikmati keindahan alam, atau mengenal budaya yang berbeda, ini dapat memberikan semangat baru juga. Perjalanan seringkali menghadirkan kenangan indah yang tidak terlupakan, serta membantu seseorang keluar dari kejenuhan akibat rutinitas yang monoton. Namun berwisata juga memiliki konsekuensi, seperti misalnya harus menempuh perjalanan yang jauh, antrean di tempat wisata, atau aktivitas yang padat, ini semua dapat menguras energi. Tidak sedikit orang yang justru merasa lelah setelah menikmati liburan karena kurangnya waktu untuk beristirahat selama perjalanan. Tahu-tahu hari Minggu sudah selesai, mau hari Senin, rasanya malas saja ya, hari Senin sudah diambang pintu begitu. Karena itu pilihan terbaik sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing. Jika sahabat budaya merasa tubuh sedang lelah atau membutuhkan pemulihan, mungkin beristirahat di rumah itu
merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Namun sebaliknya, jika yang dirasakan adalah kejenuhan mental akibat rutinitas yang sama setiap hari, maka berwisata dapat menjadi cara yang efektif untuk menyegarkan pikiran. Nah, ini kira-kira siapa yang punya rencana besok mau ke pantai? Karena kejenuhan yang mungkin sudah sangat-sangat terasa ya, banyak aktivitas yang dilakukan sepanjang minggu ini dan butuh yang namanya healing, tapi healing bukan di rumah saja. Maunya healing ke pantai, ke gunung, ke danau, ke mana saja, yang penting keluar dari rumah begitu ya. Melihat hal-hal yang baru, mengadakan perjalanan dan lain sebagainya. Yang pasti sekali lagi semuanya tergantung pada kebutuhan masing-masing pribadi. Kalau misalnya sangat-sangat lelah ya, mungkin healingnya di rumah saja lebih bisa membuat Anda pulih kembali tenaganya ya. Tapi kalau memang nekat mau ke pantai besok, okay, gas. Baik, 0881-0128 sekian-sekian malam dengan Meilani di Wonasa. Kalau Meilani, karena suami kerja, Meilani juga kerja. Kalau dikasih libur, Meilani memilih menikmati liburan itu di rumah saja, bersama anak dan suami, sambil masak menu favorit mereka, dan lanjut dengan hobi menanam bunga, bunga di rumah. Oke, request lagu Samudra Cinta. Kirim salam buat Bapak Lee di Tuminting, Bapak Vero di GPI, dan Bung Vero. Selamat malam Jo, semua bersama keluarga masing-masing. Salam manis dan kompak selalu buat yang tugas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Melani yang ada di Wonasa, terhibur dengan lagu yang dipilih malam hari ini, dan tentunya masih menunggu yang lain yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa. Silakan ditunggu di 0853 424 1928.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Hai, Wawu, gimana ini? Udah kuliah murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legalau sama deng tuh robot abis akang baterain.
2: Wawu, daripada anak kurang dada paliah sama deng tuh burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutuh perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

Malang Melambai Malang, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik dan sahabat budaya, pada akhirnya kita akhiri sampai di sini untuk acara Malam Baku Dapa. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Nanti Terang Baku Dapa lagi di lain kesempatan. Yang pasti acara ini hadir setiap malam, mulai jam 9 malam sampai jam 11 atau pukul 21 sampai pukul 23. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat menikmati istirahat di malam hari ini. Saya akan kembali untuk program selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Manado.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Dari kesan puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperkenalkan

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat Bria, saat ini sudah 21 menit melintas dari jam 5 pagi. Kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Putri Siagi yang selalu ada jalan ya, menemani suasana pagi sahabat budaya di kesempatan kali ini ya. Yang sementara menikmati berkat Tuhan, kita mesti banyak bersyukur karena di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan ya, menghirup udara segar dan juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Sahabat budaya, tentunya di 5 pagi untuk pagi hari ini, untuk ayat kutipan Alkitab terambil di dalam Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku akan ditinggikan di bumi." Sahabat budaya, mungkin engkau sedang berada di tengah badai, tidak melihat jalan keluar. Jangan buru-buru berjuang sendiri. Di mana di dalam Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Aku akan memberitahumu kekuatan sejati bukan terus memaksakan diri, melainkan diam dan menyerahkan segalanya." Tentunya dengan membaca firman Tuhan ini atau mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin kita akan kembali merasakan kehadiran dan damai Tuhan. Kadang hidup benar-benar seperti badai tanpa akhir, kerja kacau, keluarga bertengkar, tubuh pun mulai menyerah. Kita sudah berdoa tetapi Tuhan seolah diam. Kita sudah berusaha tetapi keadaan tidak berubah. Tepat saat hati dan tenaga habis, terdengar suara lembut di telinga. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tentunya kalimat ini seperti seberkas cahaya menyelinap ke hati yang lelah. Tuhan bukan menyuruh kita berhenti untuk bertindak, melainkan berhenti berjuang sendirian. Lepaskan tanganmu, barulah tangan Tuhan bisa mengambil alih.

Sahabat gereja, Tuhan berfirman, tenanglah di dalam diriku karena akulah Tuhanmu, satu-satunya penebusmu. Engkau harus selalu menenangkan hatimu dan hidup di dalam aku. Akulah batu karangmu, penopangmu. Jangan memikirkan yang lain, tetapi andalkanlah diriku dengan segenap hatimu, dan aku pasti akan menampakkan diri kepadamu. Akulah Tuhanmu.

Sahabat budaya, kata-kata ini terlalu nyata di mana kita sering berdoa tetapi hati masih khawatir. Mulut mengatakan percaya kepada Tuhan tetapi hati masih berusaha mengendalikan. Sebenarnya, hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhan sudah melihatnya sejak lama. Beban yang tidak bisa kita pikul, Dia sudah siap untuk memikulnya bagi kita. Tuhan tidak pernah pergi, Dia hanya menunggu kita berhenti sejenak, menenangkan hati di dalam Dia, dan sungguh-sungguh bergantung padanya dan belajar beristirahat di dalam pelukannya. Ingat, betapapun kacau dunia ini, jangan lupa siapa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang membuat angin dan ombak reda, Tuhan yang bisa membelah laut. Dia menguasai negara-negara, naik turunnya sejarah dan juga setiap langkah kehidupan kita. Mungkin saat ini sahabat budaya sedang berjalan di lembah yang gelap dan tidak melihat apa-apa. Tetapi ingatlah, Tuhan masih ada di sana. Yang perlu kita lakukan adalah bukanlah berusaha mati-matian mencari jalan keluar, melainkan diam dalam doa. Beristirahat dalam iman, dan ketika kita berhenti, tangan Tuhan mulai bekerja. Ketika kita tidak lagi panik, damainya masuk ke dalam hati kita. Jadi, jangan takut, diamlah di dalam Tuhan, karena di sana kita akan menemukan kembali kekuatan, iman, dan damai sejahtera yang datang hanya daripada Tuhan.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan sahabat Bliss, saat ini sudah 34 menit melintas dari jam 5 pagi ya. Terang pasti di Hikmah Pagi tentunya untuk kesempatan kali ini. Dan kutipan ayat Alkitab terambil di dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, karena itu ajari kami menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Hidup ini sibuk berlalu hari demi hari. Pernahkah berpikir tentang apa yang sedang dikejar? Uang, ketenaran, dan kekayaan. Atau setelah mendengarkan hal ini, kita akan menemukan bahwa kehidupan yang benar-benar bernilai bukanlah seperti yang dipikirkan. Kita sering mendengar orang-orang mengeluh waktu berlalu begitu cepat. Saat masih kecil, kita ingin sekali tumbuh dewasa. Saat dewasa, kita sibuk bekerja keras demi karir kita. Saat menoleh ke belakang, kita menyadari bahwa tahun-tahun telah berlalu begitu saja, dan kita tidak punya waktu untuk melakukan banyak hal sebelum mencapai tahap berikutnya di dalam hidup kita. Alkitab berkata, karena itu ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Ini bisa dibaca di dalam Mazmur 90 ayat 12, di mana pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, dan kita harus menghargai waktu kita dan tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak berarti. Mengapa mengejar kekayaan tetap membuat hati merasa kosong? Kenyataannya banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan sibuk dan pada akhirnya baru mengetahui bahwa apa yang mereka kejar tidak dapat memberikan mereka kepuasan sejati. Mengapa demikian? Tuhan berkata, karena kedaulatan dan penentuan Sang Pencipta dari semula, jiwa kesepian yang awalnya tidak memiliki apapun mendapatkan orang tua dan keluarga, mendapatkan kesempatan menjadi anggota dari umat manusia, kesempatan untuk mengalami kehidupan manusia dan melihat dunia. Jiwa ini juga mendapatkan kesempatan untuk mengalami kedaulatan Sang Pencipta, untuk mengenal keajaiban ciptaan dari Sang Pencipta, dan lebih dari itu, mengenal dan menjadi tunduk pada otoritas Sang Pencipta. Namun demikian, kebanyakan orang tidak benar-benar memanfaatkan kesempatan yang langka dan sekejap ini. Orang menghabiskan energi seumur hidup bertarung melawan nasib, menghabiskan seluruh waktu dengan sibuk, berusaha memberi makan keluarganya dan mondar-mandir antara kekayaan dan status. Hal-hal yang orang hargai adalah keluarga,

0: dan ketenaran. Dan mereka memandang hal-hal ini sebagai hal paling berharga dalam hidup. Di mana semua orang mengeluh tentang nasib mereka, tetapi mereka tetap mengesampingkan masalahnya terpenting yang seharusnya mereka pelajari dan pahami, yakni mengapa manusia hidup dan bagaimana manusia semestinya hidup dan apa nilai dalam makna hidup ini. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka tidak peduli berapa lama berlangsungnya dan sekedar mencari ketenaran dan kekayaan sampai pada akhirnya masa muda mereka telah berlalu dan mereka telah menjadi tua dan keriput. Sahabat budaya, mereka hidup dengan cara ini sampai mereka melihat bahwa ketenaran dan kekayaan tidak dapat menghentikan kemunduran mereka menuju kepikunan. Bahwa uang tidak dapat mengisi kehampaan dalam hati, bahwa tidak seorang pun terbebas dari hukum kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Bahwa tidak seorang pun dapat melarikan diri dari apa yang telah ditentukan sebagai nasib mereka. Dan hanya ketika mereka dipaksa untuk menghadapi saat penentukan terakhir dalam hidup ini, barulah mereka memahami bahwa meskipun orang memiliki kekayaan yang besar dan aset yang banyak, meskipun ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang, ia tidak bisa melarikan diri dari yang namanya kematian dan harus kembali pada kedudukannya yang semula. Jiwa yang kesepian yang tidak memiliki apapun. Sahabat budaya, sesungguhnya Tuhan dengan sesama mengatur kedatangan kita masing-masing ke dunia ini, memberikan kita kesempatan untuk mengenal Tuhan dan mengalami kedaulatannya dan menjalani hidup yang benar-benar bernilai. Namun lihatlah orang-orang di sekitar kita termasuk diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar telah memanfaatkan kesempatan berharga ini? Di mana sejak kecil kita diajarkan untuk belajar dengan giat, masuk universitas yang bagus, mencari pekerjaan yang bagus untuk mendapatkan lebih banyak uang, membeli rumah besar, mengendarai mobil bagus, dan menjalani kehidupan yang sukses. Jadi, kita bekerja keras, begadang untuk bekerja lembur, dan menghabiskan banyak waktu untuk menangani hubungan antar pribadi. Tetapi meskipun kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita masih merasa hampa di dalam hati kita. Banyak orang baru mulai melihat kembali kehidupan mereka di tahun-tahun terakhirnya. Seberapapun banyaknya uang yang pernah kita kejar mati-matian, itu tidak akan pernah bisa membeli kembali masa muda kita. Status yang pernah kita perjuangkan dengan sekuat tenaga akan diberikan kepada orang lain pada waktu tertentu. Bahkan ikatan keluarga yang paling kita sayangi pada akhirnya akan menghadapi yang namanya momen perpisahan. Nah, kehidupan yang benar-benar berharga bukanlah tentang mengejar uang, ketenaran, atau keuntungan, tetapi tentang takut akan Tuhan, menaati pengaturan Tuhan, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Jika seseorang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia. Dia mungkin tidak begitu kaya, tetapi hatinya merasa puas. Dia mungkin tidak memiliki kedudukan terkemuka, tetapi hatinya merasa tentram dan sukacita. Karena dia tahu bahwa hidupnya tidak sia-sia, tetapi menempuh jalan yang telah diatur Tuhan untuknya. Kita semua tahu bahwa betapapun indahnya segala sesuatu di dunia ini, suatu hari nanti semuanya akan hilang. Hanya kebenaran Tuhan dan janji-janji Tuhan yang kekal. Orang yang benar-benar bijaksana akan menghabiskan waktu dan tenaganya pada hal-hal yang benar dan bermakna. Alih-alih dipimpin oleh godaan dunia, dan yang pasti mungkin kita masih sibuk dengan hal-hal sepele dalam hidup dan merasa tidak punya waktu untuk memikirkan masalah-masalah ini. Tapi jangan lupa bahwa waktu tidak akan menunggu kita. Mulai hari ini belajarlah menghitung hari-hari sendiri. Gunakan lebih banyak waktu kita untuk mengenal Tuhan. Takut akan Tuhan dan tunduk kepada Tuhan yang akan membuat kita menjalani hidup yang bernilai dan bermakna setiap hari. Ketika kita mencapai akhir hidup kita, suatu hari nanti kita akan menoleh ke belakang dan tidak akan menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Sebaliknya kita dapat berkata dengan teguh ya bahwa puji syukur kepada Tuhan, hidupku tidak sia-sia.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Iktisar Berita. Berita selengkapnya bersama saya ini Karina. Kapolda Sulawesi Utara warning oknum-oknum yang coba-coba memprovokasi jemaat Gemim terkait dua kasus yang sementara ditangani kepolisian.
1: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Roy Kelangi mewarning oknum-oknum yang ingin memperkeruh atau memprovokasi warga jemaat terkait kasus Gemim. Kapolda mengungkapkan bahwa ada oknum-oknum yang mencoba memprovokasi warga Gemim dengan pendapat-pendapat yang keliru dan dangkal.
2: Kasus Gemim, nah ini kasus Gemim ini kan ada dua ya. Yang pertama pemalsuan surat, yang kedua terkait dengan yayasan. Kalau pertanyaan tadi para rekan-rekan wartawan ada yang provokasi, nah itu benar ya. Ada beberapa, dan itu kita akan proses hukum itu. Untuk itu saya ingatkan, ada beberapa pendapat yang keliru dan dangkal saya bilang. BPMS itu bukan negara sendiri, ya. Jadi permasalahan hukum itu tidak bisa diselesaikan secara ini kalau dia sudah menjadi pidana. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, itu hanya memindahkan aja itu pidana. Ya, hati-hati itu. Ada statement dan pendapat yang keliru dan dangkal. Coba mereka baca itu dalam KUHP yang baru juga. KUHP yang baru itu dalam pasal 235, alat bukti itu ada 9. Salah satunya adalah bukti elektronik. Jadi tolong jangan memberikan pendapat-pendapat yang keliru dan dangkal. Itu saya ingatkan, apalagi memprovokasi.
1: Untuk itu, Kapolda Roy Kelangi mengajak warga Gemim untuk bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan kasus Gemim, agar proses hukum dapat berjalan dengan bermartabat. Ditegaskan Kapolda, ini bukan Gemimnya, tetapi oknum-oknumnya, dan tentu warga Gemim sepakat mereka dibersihkan. Roy Pesak melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara dan sejumlah satuan kerja mendapatkan piagam penghargaan dari Konjen Filipina.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Filipina, Konsulat Jenderal Konjen Filipina di Manado memberikan piagam penghargaan kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara dan beberapa satuan kerjanya. Pagi tadi, Kamis 11 Juni 2026, bertempat di halaman depan kantor Konjen Filipina di Jalan 17 Agustus Manado, Konjen Filipina Mari Jennifer Domingo Dinggal memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut yang diterima langsung Kakanwil Ramdhani. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani mengatakan, sertifikat dan plakat penghargaan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kemitraan yang berkelanjutan, dukungan kelembagaan, kolaborasi yang tak ternilai, dan komitmen yang teguh terhadap tujuan, sasaran, dan program-program proyek Konsulat Jenderal Filipina di Manado.
3: Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan partisipatif dalam hal acara Hari Ulang Tahun Filipina yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Kemudian kami, Kepala Kantor Wilayah, beserta para Kasatker, dalam hal ini Bitung, Tahuna, dan Rumah Detensi, mendapatkan apresiasi dari Ibu Konsulat Jenderal dalam hal kerjasama yang sudah dibangun selama ini dengan baik, terutama kasus-kasus yang terjadi tahun lalu terkait mengenai masalah kewarganegaraan serta perlintasan terkait warga negara Filipina.
1: Diketahui setiap tanggal 12 Juni, pemerintah dan masyarakat Filipina memperingatinya sebagai Hari Kemerdekaan. Dan tahun 2026 ini, HUT Kemerdekaan Filipina ke-128. Roy Pesak melaporkan.
0: Menyikapi gempa bumi, Pelindo melaksanakan simulasi tanggap bencana di Kompleks Pelabuhan Manado.
4: Kawasan pelabuhan merupakan salah satu lokasi yang rentan terhadap bencana alam, sehingga kesiapan dan antisipasi menjadi sangat penting. Infrastruktur dan fasilitas di areal pelabuhan menjadi sangat vital agar operasional pelayaran terus berjalan. Berlokasi di kawasan pesisir pantai, areal pelabuhan ketika terjadi gempa memiliki banyak bangunan dan fasilitas, termasuk langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Pimpinan Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi, mengatakan secara berkala personil pelabuhan berlatih menghadapi segala kemungkinan bencana.
5: Kami sudah melakukan yang namanya simulasi kebakaran, kemudian kami juga sudah membuat pedoman untuk simulasi gempa bumi, dan khususnya beberapa di area seperti ruang VIP yang ada di dalam terminal, kami juga menyediakan ada yang namanya pedoman safety briefing, sehingga setiap ada kegiatan yang berlangsung di area terminal, khususnya apabila ada tamu yang datang berkunjung ke pelabuhan untuk melihat, untuk mengecek pelayanan terhadap penumpang.
4: Pelatihan simulasi ini bermanfaat bagi personil pelabuhan untuk menjaga respons, tetap siaga sesuai standar operasional prosedur ketika muncul gempa dan ancaman bencana lainnya.
0: Pelayanan administrasi cepat Dukcapil Minut optimalkan pelayanan aplikasi Sigap Mobile.
6: Mempermudah masyarakat dalam kepengurusan administrasi, Pemkab Minahasa Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menyediakan aplikasi Sigap. Sigap adalah sistem administrasi gerak Adminduk Cepat yang adalah aplikasi layanan administrasi kependudukan berbasis mobile. Kepala Dinas Dukcapil Minut Anita Enok menjelaskan, sistem ini memungkinkan warga mengurus dokumen secara daring sehingga memangkas waktu, jarak, dan antrian di kantor pelayanan.
7: Aplikasi itu namanya sistem administrasi gerak Adminduk Cepat. Itu boleh orang membuat permohonan ke keluarga.
6: Dukcapil Minut juga menyediakan pelayanan terintegrasi di Mall Pelayanan Publik MPP Minahasa Utara.
0: BBM jenis solar langka Polda Sulawesi Utara lakukan sidak di semua SPBU.
8: Sikap tegas tanpa kompromi ditujukan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Direktur Kriminal Khusus Komisaris Besar Polisi FX Winardi Prabowo. Aparat bergerak cepat mengepung pergerakan para spekulan dan oknum nakal yang nekat menyalahgunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kota Manado. Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara menginstruksikan kepada personil Subdit Tipiter melakukan sidak di SPBU. Langkah represif ini diambil menyusul situasi krisis jebolnya pasokan BBM lokal. Berdasarkan data dari Pertamina hingga bulan Juni ini, konsumsi solar subsidi di Sulawesi Utara terbukti telah melonjak tajam hingga over kuota sebesar 3,46% dari pagu yang ditetapkan pemerintah. Saat dikonfirmasi, Komisaris Besar Polisi Winardi Prabowo membeberkan secara blak-blakan akar masalah yang memicu kekacauan antrean truk di berbagai SPBU belakangan ini. Menurutnya, tensi geopolitik global di Timur Tengah, khususnya konflik bersenjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menjadi hulu tersendatnya pasokan minyak mentah internasional yang otomatis melambung harga besar. Imbasnya terjadi jurang pemisah harga yang teramat mencolok antara BBM subsidi dan non-subsidi di dalam negeri.
9: Fenomena yang ada di dalam beberapa waktu ini, dengan kita semua tahu bahwa dengan adanya perang antara Iran dengan Amerika dan dengan Israel, ini membuat pasokan terhadap minyak menjadi berkurang dan juga menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Dan kita tahu juga sampai dengan hari ini disparitas harga antara minyak solar subsidi dengan dexlite sudah sangat jauh. Jadi kalau solar subsidi di harga 6.800, dexlite di harga 23.000. Artinya hampir 15.000 bahkan lebih terkait disparitas harga. Nah, oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut kami melihat adanya fenomena terjadinya antrian di SPBU yang semakin hari semakin panjang, dan sedangkan pasokan untuk solar subsidi terbatas ya dari pemerintah. Oleh sebab itu kita mengharapkan supaya solar subsidi itu harus tepat sasaran. Kita berharap bahwa masyarakat yang berhak itu yang mendapatkan. Oleh sebab itu kita mencegah jangan sampai terjadi ada oknum ataupun pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atau menyalahgunakan di dalam pendistribusian BBM subsidi ini.
8: Winardi juga menduga bahan barcode yang diperjualbelikan satu orang menggunakan satu kendaraan tetapi mempunyai beberapa barcode. Bahkan dari pengungkapan yang dilakukan rata-rata ditemukan satu kendaraan bisa memegang lebih dari satu barcode dan nomor polisi atau TNKB yang tertera tidak sesuai dengan fisik asli kendaraan menyikapi trik kotor mafia solar ini. Atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulawesi Utara, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara langsung bersinergi membentuk tim pemburu gabungan bersama instansi daerah seperti Dinas Pajak dan jajaran Direktorat Lalu Lintas. Miki Kodoati melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan RRI Manado. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan perketat pengawasan angkutan laut antar pulau menyusul cuaca ekstrim gelombang tinggi di perairan Talaut.
10: Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan terus melakukan pengawasan terhadap transportasi laut berupa speedboat dan perahu motor yang beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan Leida Dahlan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Robinson Bungkuran mengatakan pihaknya sudah menempatkan petugas di lokasi, terutama mengawasi perlengkapan keselamatan juga muatan.
11: Selama ini tetap melakukan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan atau angkutan speedboat yang khususnya melintasi di perairan Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya Melongwane Lirum, begitu juga dengan Melongwane Mengarang. Di sini kami tetap melakukan pengawasan terutama dalam hal kelengkapan fasilitas keselamatan, yaitu life jacket, mooring buoy, dayung, dan juga fasilitas keselamatan lainnya.
10: Ditambahkan imbauan tentang keselamatan dalam pelayaran terus disampaikan. Pemilik transportasi diharapkan menaati aturan serta mengutamakan keselamatan. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi tonggak baru bagi dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan.
12: Peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto, menjadi tonggak baru dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia kesehatan, khususnya di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur. Menurut Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unima, Mr. Gideon Maru, penerapan pola penerimaan mahasiswa baru melibatkan pemerintah daerah melalui skema beasiswa daerah.
13: Syarat utama mereka tentu mereka direkomendasikan oleh kabupaten, karena ini berhubungan dengan pembiayaan dari tiap kabupaten. Kemudian proses seleksinya kita lakukan secara terbuka dari 10 itu, kemudian mereka kita ambil 3 terbaik dari tiap kabupaten, itu yang menjadi kuota untuk kabupaten yang kita umumkan yang totalnya 37, dan memang masih ada beberapa kabupaten yang masih belum mencapai kuota, dan itu kita beri kesempatan berikut untuk seleksi yang berikut.
12: Peluncuran Fakultas Kedokteran sekaligus menandai babak baru transformasi Universitas Negeri Manado sebagai perguruan tinggi yang terus berinovasi dan memperluas kontribusinya bagi kemajuan bangsa.
0: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Oto Hasibuan resmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum, PBH, Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado.
12: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Oto Hasibuan, resmikan Sekretariat Pusat Bantuan Hukum, PBH, Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Manado. Prof. Oto yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi mengaku bangga Sekretariat PBH Peradi Manado bisa dibangun. Tidak merupakan proyek dari pemerintah tetapi dapat membantu program pemerintah.
14: Cabang PBH itu di 177 cabang di seluruh Indonesia. Ini yang 177 ini dibentuk nih ya, PBH Peradi ini. Harapan saya, karena memang PBH ini adalah tidak merupakan proyek dari pemerintah, tetapi dapat membantu program pemerintah. Karena sebenarnya bentuk hukum ini adalah merupakan kewajiban pemerintah sebenarnya. Karena negara kan wajib memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya.
12: Prof. Oto menambahkan spirit dan makna pembentukan PBH Peradi Manado sangat jelas di Undang-Undang Advokat bahwasanya PBH Peradi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Minahasa Utara menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko PPG.
6: Guna optimalisasi pelaksanaan persetujuan bangunan gedung atau PPG dan sertifikat layak fungsi atau SLF, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Minahasa Utara menggelar sosialisasi perizinan berusaha berbasis resiko. Menurut Kepala Dinas Richard Dondokambe, sosialisasi ini memberikan ruang dan edukasi bagi pelaku usaha terkait PPG dan SLF yang mencakup soal keselamatan dan perlindungan hukum.
15: Itu kembali lagi ke pelaku usaha. Syarat-syarat apa yang menjadi hambatan yang by system itu masih terkendala? Kalau dulu, paradigma lalu kan perizinan ini masih manual semua. Katakanlah mau urus satu izin, meskipun mereka berhadapan dengan 10 instansi teknis, biar mau bolak-balik taktik tol ke dinas-dinas ini, satu hari selesai. Cuman lelah di jalan. Tapi sekarang harus baik sistem aplikasi dan sistemnya mandatory.
6: PPG dan SLF wajib dipenuhi pelaku usaha dan penertiban PPG juga berdampak kepada pendapatan asli daerah.
0: Pasca banjir bandang di Kabupaten Bolmong, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kepada warga. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kadis Sosial Ibu Erni Mokoginta.
16: Yang terdampak dengan banjir ini ada 601 orang. 601 orang yang terdaftar, kemudian 301 kakak. Nah, itu semua yang terdampak itu terdiri dari Solimandungan 1, Solimandungan 2, Solimandungan Baru, dan Rangagon.
17: Ya. Nah, mereka yang tertimpa ini kebanyakan atau kerugian material seperti apa?
16: Kerugian materialnya ini kebanyakan rumah-rumah, ada dapur yang rusak, ada rusak berat, ada rusak parah. Kemudian semua barang-barang hanyut itu. Kami berupaya dari pemerintah daerah kemarin itu sebelum pemulihan kami membuka dapur umum untuk dinas sosial. Memberikan bantuan makanan, jadi makanan untuk korban yang terdampak dan juga untuk petugas-petugas yang bekerja yang untuk pembersihan-pembersihan. Kemarin itu cukup banyak, ada dari TNI Polri, dari masyarakat dan sebagainya.
17: Ibu Ermi, nah bantuan ini dari kepolisian Polda Sulawesi Utara sudah beberapa kali dan termasuk Kapolda hari ini bersama Ketua Bayangkari juga datang. Nah, bantuan dari pemerintah sendiri, pemerintah kabupaten sendiri termasuk, mungkin ada bantuan dari pusat tidak yang sudah sampai?
16: Ada. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bolamongondo kita memberikan CPPD itu berupa beras 20 kilo satu orang. Kemudian kalau untuk dari pusat itu dari Kementerian Sosial itu kami memberikan juga bantuan lewat dinas sosial dari provinsi. Itu ada kasur, ada makanan anak dan ada makanan lauk pauk yang kita bantu.
17: Apakah ini semua sudah tersalur?
16: Sudah tersalur semua. Semua bantuan yang ada sudah tersalur. Terakhir kemarin itu kami terakhir tutup posko.
17: Dan tidak menutup kemungkinan siapa saja yang ingin menyumbangkan bisa ya?
16: Iya, siapa saja yang menyumbang. Sesudah ini, kemarin sumbangan-sumbangan semua disalurkan. Semua sumbangan yang ada disalurkan dan kami berupaya untuk, malah kami mencari untuk tabung gas dan kompor gas untuk dapur dan peralatan dapur. Itu bantuan dari beberapa pihak termasuk pengusaha-pengusaha dan juga dari SKPD. Terima kasih. Amin.
0: Para siswa sangat merasakan manfaat saat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Manado.
18: Kehadiran Sekolah Rakyat mendapat apresiasi positif dari para siswa yang kini merasakan kesempatan belajar yang lebih baik. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dinilai membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Salah satu siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado, Jeski Aprilio Angelo bersyukur dapat menjadi bagian dari program tersebut. Fasilitas belajar yang tersedia serta dukungan para guru membuat dirinya semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita di masa depan. Jeski yang didampingi temannya Mas Ayu Clara mengaku,
19: di sini yang saya rasakan itu, sebelumnya itu rasanya agak tertekan karena kondisi keluarga dan perekonomian keluarga sangat menurun. Tapi pada saat sudah masuk di Sekolah Rakyat, program dari Bapak Prabowo, perasaan saya lebih tenang karena saya juga di sini dibiayai oleh negara, makan 3 kali sehari, serta tidak takut juga akan kekurangannya kebutuhan keluarga karena telah disediakan dari pihak Kemensos.
18: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf saat menghadiri open house Sekolah Rakyat di SRMP 21 Manado mengatakan para siswa sangat bersemangat saat menempuh pendidikan.
20: Ya, untuk melihat perkembangan pembelajaran di Sekolah Rakyat yang telah dimulai sejak Juli tahun lalu. Kita tahu sekarang kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, ya lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung. Itu adalah satu karakter-karakter yang positif dan diharapkan dengan adanya perkembangan ini ke depan mereka bisa lebih banyak lagi karya yang bisa tampil.
18: Dia pun mengapresiasi kepada sejumlah siswa SRMP 21 Manado yang saat ini mengikuti Olimpiade Sains di tingkat nasional untuk mata pelajaran IPA dan Matematika. Hal ini memberikan bukti nyata kehadiran sekolah rakyat mampu meningkatkan prestasi para siswa.
0: Menyambut HUT ke-68, personil Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi.
18: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus, selaku Inspektur Upacara. Ziarah rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan, yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung yang dilanjutkan ke sejumlah taman makam pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirsa Agus menjelaskan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
2: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68, ini salah satu kegiatan. Kegiatan yang sudah kita lakukan, antara lain, kita tahu bersama kemarin kita kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, kemudian menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya, dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
18: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan.
0: Mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado siap mengabdi untuk daerah.
21: Launching Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi momentum bersejarah bagi dunia pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Utara. Kehadiran fakultas ini tidak hanya membuka peluang bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan kedokteran, tetapi juga menjadi harapan baru dalam pemenuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Salah satu mahasiswa angkatan pertama Fakultas Kedokteran Unima, Evangeline Sumampo, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasmenya setelah mengikuti peluncuran fakultas tersebut. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya bersama mahasiswa angkatan pertama lainnya mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing.
22: Sangat semangat, Kak, pidato-pidato yang telah disampaikan Pak Menteri, Pak Rektor, dan Pak Gubernur itu membangkitkan semangat saya sebagai calon dokter, di mana saya siap untuk mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada daerah asal. Jadi memang betul kami itu mendapatkan beasiswa 100% dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi kacang yang lupakan kulitnya. Kami pun harus sadar siapa sih yang membantu kami ada di tempat ini, siapa yang menolong kami untuk bisa menempuh pendidikan ini. Saya bisa melihat kondisi kesehatan yang ada di daerah saya, khususnya Binasa, itu masih kekurangan sekali tenaga kerja, fasilitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kiranya kita dapat menjadi seorang dokter yang takut akan Tuhan, dokter yang betul memiliki hati sebagai hamba yang dapat melayani orang lain, bukan melayani untuk mendapatkan uang, jabatan, dan lain sebagainya, tapi memang betul-betul melayani untuk membalas kasih Tuhan yang telah ada dan yang telah nyata dalam kehidupan kita.
21: Launching Fakultas Kedokteran Unima menjadi tonggak penting dalam upaya mencetak sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan kawasan Indonesia Timur.
0: Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar memberikan kuliah umum di Universitas Samratulangi.
21: Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di Universitas Samratulangi Manado. Dalam kesempatan tersebut, ia mengupas tentang pemikiran ultranasionalisme dan dampaknya terhadap hubungan antar bangsa di dunia. Dalam pemaparannya, Tilaar menjelaskan bahwa ultranasionalisme merupakan paham yang menganggap suatu bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa lainnya. Menurutnya, paham tersebut mengajarkan kepada rakyat bahwa mereka adalah kelompok elit yang lebih cerdas dan lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain.
1: Ultranasionalisme itu adalah mengajarkan kepada bangsa dan rakyatnya bahwa kita itu adalah orang elit. Bangsa-bangsa di sekitar kita itu terkebelakang semuanya. Kita itu diberkati oleh Tuhan kecerdasan, sedangkan orang lain diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang bodoh. Itulah kalau pemikiran yang namanya ultranasionalisme. Sama seperti Presiden Donald Trump saat ini. Makanya hubungannya dia dengan yang namanya NATO itu sekarang itu renggang. Negara-negara NATO banyak yang tidak mendukung dia untuk dia melakukan perang dengan Iran. Karena menurut dia, hanya dia, bangsanya dia dengan orang-orang Yahudi itulah ras yang unggul. Yang lain itu bisa kita kuasai.
21: Tilaar menekankan bahwa generasi muda perlu memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, namun tetap menghargai keberagaman yang menjunjung tinggi kerjasama global demi terciptanya perdamaian dan kemajuan bersama.
0: Menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado yang dipusatkan di Sentra Tumoto Manado pada Kamis siang. Para calon siswa dan orang tua mendapatkan informasi langsung terkait konsep sekolah rakyat, fasilitas asrama, hingga mekanisme seleksi siswa yang berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini, pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
5: Tahun ini kita dua kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15 ribu, sekarang sudah lebih dari 30 ribu. Tahun depan kita nambah lagi 60 ribu, tahun berikutnya kita nambah 100 ribu, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sampaikan lagi masih menggunakan gedung sementara.
3: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa.
0: Sekian warta berita daerah pagi, saya Nekarina, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Pagi yang pasti masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI 4 Suara Budaya Kawanua. Dan kali ini Heni akan menghadirkan informasi seputar perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Di mana terang ke seputaran Bunaken, perakiraan cuaca hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Tuminting hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Seputaran Singkil, hujan sedang dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Wenang, hujan sedang dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Tikala, hujan sedang dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Seputaran Sario, hujan sedang dengan suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Wanea sendiri, hujan petir dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Mapanget, hujan sedang dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Malalayang, hujan petir dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Bunaken, kepulauan hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua, hujan petir dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Demikian perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Dan ini akan kembali dengan beberapa informasi lainnya.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan sobat Gria, saat ini sudah 56 menit melintas dari jam 6 pagi. Kita lanjut lagi dengan beberapa informasi di kesempatan pagi hari ini. Dikutip dari rri.co.id, untuk mempererat hubungan dan kebersamaan dengan warga di wilayah binaan, jajaran komando daerah militer 13 Merdeka menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia di beberapa lokasi berbeda. Kegiatan ini berlangsung secara tertib dan aman serta mendapatkan antusiasme positif dari masyarakat setempat. Kodim 1302 Minahasa melaksanakan nobar di Desa Toliang Oki, Kecamatan Eris pada pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah yang dihadiri oleh 10 orang warga. Sementara itu, Kodim 1310 Bitung mengadakan kegiatan serupa di Pasar Cita, Kelurahan Bitung, Kecamatan Maesa, juga pada pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dengan dihadiri 35 orang penonton. Selain itu, Kodim 1312 Talaut menggelar nobar pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di lingkungan Kodim setempat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Serda Niklas Tatawi serta 20 orang warga masyarakat dan berakhir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dalam suasana yang kondusif. Pamdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara sederhana namun efektif untuk mendekatkan diri TNI dengan rakyat. Nonton bareng bukan hanya soal menyaksikan pertandingan olahraga, tetapi menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun keakraban, serta menjaga keharmonisan dan persatuan di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 13 Merdeka Kolonel Kaf Sofyan menambahkan juga bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kehadiran TNI di tengah kehidupan warga. Melalui momen seperti ini, mereka ingin menunjukkan bahwa TNI selalu hadir dan dekat dengan masyarakat, tidak hanya saat melaksanakan tugas pengamanan, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari yang membangun kebersamaan. Seluruh rangkaian kegiatan nonton bareng berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa kendala berarti. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk memperkuat ikatan emosional antara prajurit dan masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang damai dan kondusif di wilayah Sulawesi, Gorontalo.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Belas ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Mari dengar rasa bahagia.

0: 7 tahun lagi?
1: Yeay!
0: Tunggu dulu, kita dengar suara mereka dulu. Siapa memuji Tuhan lagi?
2: Siap.
0: Siap memuji Tuhan lagi?
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu, 1, 2.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Yeay. Berita tepuk tangan bagi raja kita. Sebab dia layak untuk menerima segala kemuliaan.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya tidak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.